pakailah itu akun kedua kamu, akun ketiga kamu, Tom Bro 2 untuk ikutan vote ya, karena nanti di 7.30 bakal aku kasih tahu siapa hasil vote paling banyak. Nanti lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang pengen ikutan langsung aja ngeng ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten, tinggal buka story Pro 2 aja dan kamu bisa ikutan vote sepada pilih lagu kamu di sana, teman-teman Pro 2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

1,5 Radio Menten, teman terbaik kamu. Nomor 2, kamu masih punya kesempatan untuk ikutan vote di pada pilih lagu kamu di story Instagramnya Pro2FM Banten, nomor 2. Jadi aku hari ini nge-battle Adrian Halif, Mahen, dan juga Kunto Aji, yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga ya, nomor 2. Tadi sih aku udah ngelihat hasil vote sementaranya ya, nomor 2. Seru banget. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, boleh banget langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro2FM Banten. Sekalian untuk kamu yang belum follow-follow Instagramnya Pro2, langsung aja follow ya nomor Pro2 untuk tahu juga update-update keseruan di Pro2FM Banten. Jadi nanti sekitar ya 10 menitan lagi kamu bakal tahu siapa pemenangnya nomor Pro2, karena nanti bakal aku spill. Jadi kamu masih punya waktu untuk ikutan vote di sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro2FM Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini, kau dulu,
0: duduk. Duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh, kan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah aku lihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

1,6 periode benten teman terbaik kamu. Selamat periode sekarang aku mau kasih tau kamu untuk kok perkiraan cuaca hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu teman periode. Aduh jadi gak fokus gara-gara abis lihat update perkiraan cuaca ya teman periode. Dan sekarang aku kasih tahu ya untuk hasil polling paling banyak ini banyak banget yang milih Adrian Khalif dengan perolehan polling 57% teman periode. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Adrian Khalif untuk kamu dari sepeda pilih lagu kamu teman periode.

Tiga lagunya Adrian Khalif di pagi hari ini, teman berdua. Ada yang featuring dengan Juicy Lucy, ada yang featuring dengan Bernadia, ya teman berdua. Ada juga yang solonya. Jadi kayaknya kalau dengerin lagunya Adrian Khalif tuh yuyur bingung ya teman berdua, karena lagunya banyak banget dan enak-enak lagunya ya teman berdua. Ini juga bisa kamu request di Prodia FM Banten. Dan kamu juga bisa request lagu-lagu dari musisi lainnya yang gak cuma Adrian Khalif aja teman berdua, karena banyak banget musisi-musisi Indonesia dan juga mancanegara yang bisa kamu request. Jadi mau dengerin lagu yang slow-slow bisa, mau request lagu-lagu yang ngebeat juga bisa banget teman berdua. Gampang juga caranya, tinggal WhatsApp aja ya ke nomor 081 1145 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodia FM Banten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin via aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa request di sana teman-teman Prodia.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: just gonna be crazy.
1: Your love is my dream.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
4: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman terto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Selamat sore kepada Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih sama aku Sarga Nevi yang masih setia jadi teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini gimana, udah mulai beraktivitas kah teman Pro 2, atau mungkin masih santai-santai nempel di kasur atau mungkin duduk-duduk santai sambil ngopi? Biasanya kalau pagi-pagi kayak nggak mau makan berat deh, mau santai-santai aja dulu, minum kopi, minum teh sambil ngemil-ngemil gitu ya teman Pro 2. Itu jadi salah satu hal yang bisa kamu nikmatin banget di hari libur. Jadi kayak benar-benar nikmatin, benar-benar enjoy your time lah ya teman Pro 2 di hari libur ini, karena mumpung masih libur. Dan sambil dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM Banten.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah

informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Tomro 2 ini setelah 7 tahun, gak kerasa sih sebenarnya ya, udah 7 tahun aja Dr. Stone animenya Tomro 2 beberapa episode lagi bakal official tamat Tomro 2. Dan episode finalnya nanti dijadulin tayang di tanggal 25 Juni 2026 sekaligus jadi penutup perjalanan anime ini yang pertama kali tayang di tahun 2019 Tomro 2. Kayak aduh, gak kerasa banget loh ya, ini ternyata udah 7 tahun, rasanya kayak baru beberapa tahun doang tau. Gak kerasa banget ya Tomro 2, dan di bulan ini udah official nanti bakal selesai ya, sisa 2 episode lagi gak sih Tomro 2. Dan ini juga banyak banget fans-fansnya yang ngerasa sedih sih ya, animenya bakal tamat walaupun manganya udah tamat, udah selesai gitu ya, tapi animenya kayak tolong dibuat versi yang lainnya. Dan ini juga akhirnya dari sekian banyak anime, Dr. Stone sendiri jadi salah satu anime yang seru juga Tomro 2, termasuk anime science yang gak bikin ngantuk Tomro 2, karena banyak banget hal-hal baru yang oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu gitu ya Tomro 2, yang kayak benar-benar nambah pengetahuan baru juga untuk kita, karena fansnya juga ada yang bilang terima kasih udah membantu nilai biologi, fisika dan kimia jadi naik Tomro 2, yang emang benar-benar di sini kamu bakal belajar banyak hal banget Tomro 2. Ya, untuk kamu yang mungkin suka banget sama Dr. Stone, mungkin bisa nonton ulang, bisa di-rewatch ulang, atau mungkin cari anime baru yang tentang ilmu pengetahuan yang bisa mungkin sharing-sharing sama aku dan teman Pro 2 yang lain, teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ini jadi salah satu lagu yang bikin Hindia meraih sebuah penghargaan di panggung musik internasional tahun Pro 2. Karena Hindia berhasil bawa pulang penghargaan spesial ya, yang bisa dibilang apa ya, ini jadi pemenang Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 tahun Pro 2. Dan ini rame banget sih, karena gak cuma nerima penghargaan aja, karena Hindia juga tampil di sana tahun Pro 2 ngebawain lagu ini di panggung acaranya. Wah, ini jadi salah satu pengalaman pastinya yang gak bakal terlupain ya Tomo Pro 2 di panggung musik internasional. Dan ini juga penghargaan ini jadi nambah daftar pencapaian atau prestasi musisi Indonesia di panggung internasional, dan pastinya ngebawa nama Hindia makin dikenal di luar negeri, ya enggak sih Tomo Pro 2?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Radio Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 di pagi ini karena tanggal merah jadi kayak kebanyakan teman aku pada libur. Ya, beberapa lagi kerja gitu ya sama Pro 2. Ini tuh lagi di grup tuh lagi ngomongin kemarin tuh lagi rame Formula One banget ya. Jadi emang beberapa teman aku lagi suka F1 dan emang rame banyak juga fans-fans F1 juga, mungkin salah satunya kamu ya sama Pro 2 yang kemarin di GP Spanyol seru banget sama Pro 2 karena Lewis Hamilton sendiri ini kayak akhirnya menang gitu ya sama Pro 2 di GP Spanyol yang berlangsung di sirkuit de Catalunya Barcelona teman Pro 2, start di posisi kedua di belakangnya George Russell sendiri gitu kan ya. Hamilton nih kayak langsung mengambil alih lewat strategi tim dan juga momen virtual safety car ya teman Pro 2, dan menuntaskan seluruh 66 lap dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 28 detik. Nah, ini yang gokil teman Pro 2, jadi kayak Hamilton nih lebih cepat 20 detik, lebih unggul 20 detik dari Russell teman Pro 2 sekaligus mencetak lap tercepat balapan. Jadi di podium tuh lengkap banget. Di posisi pertama ada Hamilton, di posisi kedua ada Russell, dan di posisi ketiga ada Norris ya, Lando Norris teman Pro 2. Yang ini jadi mau bisa apa ya, bisa dibilang tuh mungkin podium dengan 3 pembalap Inggris pertama sejak 1968 teman Pro 2. Dan kemenangan ini juga jadi gelar perdananya Hamilton sejak resmi bergabung dengan Ferrari ya, kayak nunjukin babak baru dalam karirnya bersama salah satu tim paling kok jadi cadel ya aku ya, dalam bersejarah dalam Formula One ya teman Pro 2.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, gak kerasa banget sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spadak. Selamat pagi teman berdua. Jadi kebersamaan kita di Spadak kurang dari 1 jam. Tapi kamu jangan khawatir karena aku bakal lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Berdua Top Hit List teman berdua.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Dinanti-nanti selama 5 tahun Tomang Pro 2 petualangan Asta dan juga Yuna akhirnya balik lagi di Black Clover Season 2 Tomang Pro 2. Dan ini Studio Pirate sendiri udah mengkonfirmasi kalau episode 1 dari Black Clover Season 2 bakal diputar secara eksklusif untuk pertama kalinya di Anime Expo nanti Tomang Pro 2 di tanggal 4 Juli 2026. Wah, ini kayaknya untuk kamu yang suka banget sama Black Clover, akhirnya ya Tomang Pro 2 bisa nonton lagi, bisa nunggu lagi. Walaupun ya masih ditahan dulu ya, karena kan pertama kali eksklusif ya di Anime Expo. Mungkin kamu bisa rewatch lagi dari episode satunya Black Clover Tomang Pro 2. Ini salah satu anime fantasi juga yang rame, penuh dengan horohara ya. Dan itu juga jadi salah satu hal yang seru banget. Dan di season yang terakhir tuh, episode terakhir tuh kayak ngegantung banget. Emang ya, kalau dijadiin per season-season tuh, emang akhir season tuh selalu menggantung, yang bikin kita penasaran season berikutnya bakal seseru apa gitu ya. Jadi untuk kami yang udah nunggu lama gitu kan ya, udah hampir 5 tahun, udah mungkin udah jujur kayaknya aku udah lupa deh yang terakhir itu udah sampai mana ya Tomang Pro 2. Ini ya sebentar lagi bisa bakal lanjut lagi nonton keseruannya Asta dan Jiga Yuno di Black Clover Season 2 Tomang Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio 2. Wah, ini dar juga nih. Salah satu musisi Jepang nanti bakal tampil di Indonesia sendiri, Tom Radio 2 Spy Air sendiri gitu ya. Ini yang nanti bakal tampil di Alpha ID alias Animo Festival Asia, Tom Radio 2, di tanggal 15 Agustus 2026 di ISBSD City ya, Tom Radio 2, yang ya kalau kamu ngikutin Haikyuu, ini jadi salah satu musisi yang ngisi soundtracknya juga, Gintama juga kalau gak salah ya, Tom Radio 2. Wah, ini langsung bikin fansnya panik karena kayak, wah gue harus nabung, kayaknya gak boleh banyak jajan, menyisihkan gaji untuk nonton mereka. Dan ini di bulan Agustus masih ya cukup lama lah ya, sekitar 1 bulan lagi, 2 bulan lagi lah ya, Tom Prodo masih bisa nabung untuk, emang kalau kamu pengen nonton bisa lah ya. Karena biasanya kalau di Alpha ID ini gak cuma satu musisi aja yang bakal tampil di sana, karena banyak banget musisi-musisi juga yang jadi pengisi acara di sana, Tom Prodo. Jadi yang gak mau melewatkan legenda rock band dari Jepang ini, ya nabung aja Tom Prodo mulai dari sekarang.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Gizi Nasional atau BGN meninjau ulang skema intensif operasional SPPG karena saat ini seluruh dapur MBG menerima intensif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Penyesuaian intensif akan dilakukan setelah pemutakhiran data penerimaan manfaat dan proses penataan program MBG selesai dilaksanakan. Dan BGN juga membuka kemungkinan penggabungan sejumlah SPPG dalam proses refocusing serta akan memperbaharui sistem evaluasi kinerja yang mempertimbangkan kualitas layanan.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2, New York Knicks resmi menjadi juara NBA 2026 setelah mengalahkan San Antonio Spurs. Jalen Brunson tampil sebagai bintang sekaligus final MVP dengan 45 poin, rekor baru Knicks di partai final. Dan ini merupakan gelar pertama Knicks dalam 53 tahun sejak terakhir juara pada tahun 1973.
4: Info Pro 2.
5: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, Ed Sheeran mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Club di Arizona. Dan Ed Sheeran juga dijadwalkan akan terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada 7 November. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro FM Banten.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Radio. Kamu bisa request-request lagu ya, biar bisa masuk ke chart top 20 Radio FM Banten ataupun chart top 20 Radio FM Nasional. Jadi yang mau request, aku tunggu ya. Chatnya di 081 11 45 101 6.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita lanjut singlong ya di Santai Siang Pro2 Top Hit List dengan lagu-lagu requestan kamu, karena udah ada Mika yang katanya pengen request lagunya Lembah Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Jadi emang kamu udah gak asing sih ya teman Pro2 dengan lagu ini. Kalau sebelumnya dinyanyiin sama Salon 7, terus akhirnya sekarang di remake sama Lembah Sihir dengan versi vibes-nya mereka teman Pro2 yang berbeda dengan versi sebelumnya, tapi tetap enak sih untuk kamu request. Dan selanjutnya ada Ersila yang katanya request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Okay, siap, udah aku masukin ke playlist. Dan juga ada Hasna yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Jessie G yang Happy. Okay, ada kok lagunya Jessie G yang Happy. Kali ini jadi bisa dibilang lagu baru juga ya, tahun kemarin dirilis dan ada di Pro2 FM Banten. Nah untuk kamu yang mau request, masih aku tunggu teman Pro2, chatnya di 081 1145 1016, atau juga kamu bisa DM di Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sifoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Waktunya santai siang.

Selalu 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini, wah seru ya, Piala Dunia Never Ending Story. Dia kayaknya gak pernah capek-capek ngomongin ini karena pertandingan hari ini wow banget ya teman Pro 2, dari grup G, grup H, dan juga grup G lagi. Ini semuanya pada imbang loh teman Pro 2. Belgia sama Mesir 1-1. Terus juga Arab Saudi sama Uruguay juga 1-1. Terus yang baru nih Iran sama Selandia Baru 2-2. Ini kenapa pada sama semua skornya? Kalau kemarin kan di tanggal 15 Juni itu beragam tuh ya, ada yang 7-1 gitu kan ya. Terus juga ada yang sama juga 2-2, ada yang 1-0. Terus ada yang 0-0 juga, Spanyol sama Tanjung Verde kalau gak salah ya. Kalau Swedia itu 5-1, satunya tuh Tunisia ya atau Bradua. Nah ini yang hari ini sama semua skornya nih, Belgia, Mesir, terus itu 1-1, Arab Saudi sama Uruguay 1-1, Iran, Selandia Baru 2-2. Ini kenapa ini? Kenapa? Jadi kayak nontonnya juga deg-degan banget ya, tahun Pro 2 kayaknya semua negara benar-benar apa ya, mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu ya tahun Pro 2 di fase grup ini. Dan masih banyak juga pertandingan-pertandingan lainnya ya di fase grup ini sebelum nanti kita masuk ke babak 32 besar. Dan dari sekian banyak negara, kamu jagoin mana tahun Pro 2? Boleh banget kamu kasih tahu ke aku di 081 11 45 1016.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

juga ya Tomohon Pro 2 setelah kemarin bertanding dan kalah 5-1 dari Swedia. Ini timnas Tunisia Tomohon Pro 2 memecat pelatih kepala Sabri Lamouchi di sini Tomohon Pro 2 selama Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Aku sampai gak bisa berkata-kata lagi Tomohon Pro 2. Jadi keputusan ini bikin Sabri sendiri sebagai pelatih pertama yang dipecat saat Piala Dunia 2026 masih berlangsung Tomohon Pro 2. Dan Federasi Sepak Bola Tunisia sendiri memutuskan berpisah sebelum laga kedua melawan Jepang nanti. Nah ini Sabri sendiri ini baru jadi pelatih di Tunisia ini sejak Januari 2026 kalau gak salah Tomohon Pro 2 dengan catatan 1 kemenangan dari 5 pertandingan. Dan akhirnya Mondar Kiber sendiri ini yang bakal ditunjuk sebagai pelatih interim sendiri Tomohon Pro 2 sampai katanya Piala Dunia selesai. Cuma kita gak tahu ya nanti seperti apa, karena ini jujur kaget sih ya Tomohon Pro 2, karena ini Piala Dunia masih berlangsung gitu kan ya. Fase grup juga Tunisia masih baru 1 pertandingan. Pertandingan selanjutnya tuh masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya untuk Tunisia sendiri menang gitu ya Tomohon Pro 2. Tapi wow, bikin kaget. Ini salah satu kabar yang bikin kaget sih selama Piala Dunia ya Tomohon Pro 2. Ya semoga aja nanti ada kabar-kabar baik lainnya ya, gak cuma bikin kabar yang mengagetkan gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang seru yang mungkin pendapat kamu tentang Piala Dunia, boleh banget kamu sharing ke aku ya Tomohon Pro 2 di 081 11 45 1016. Karena selain ngomongin Piala Dunia, kamu juga bisa request lagu di Pro 2 FM Banten.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Halo teman Pro2 Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro2 Banten.

Selamat satu kawanan Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Kita lanjut nih singlong dengan lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Ini requestan dari Desi ya, yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Sal Priadi. Cuma kalau dengerin lagunya Sal Priadi itu selalu bikin kita tiba-tiba merenung ya, teman Pro 2, yang kayak liriknya tuh dalam banget, deep banget, yang emang punya makna deep juga dan banyak banget maknanya ya, teman Pro 2. Dan next nih ada dari Vira yang katanya pengen request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, udah aku masukin ke playlist juga ya Vira. Terus ada dari Intan yang katanya pengen request lagunya siapa nih, Bruno Mars. Yang mana kamu mau request, yang mana lagunya Bruno Mars? Ini kadang ada beberapa teman Pro 2 yang request tapi gak ngasih tahu judul. Aku suka bingung mau muterinnya yang mana karena banyak banget lagu-lagunya. Oke, mungkin nanti bakal aku puterin yang I Just Might kali ya. Nah, untuk kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, masih aku tunggu WhatsApp-nya di 081 11 45 1016.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

1,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, wah ini bisa jadi salah satu rekomendasi film yang bisa kamu tonton, teman Pro 2. The Furious ini jadi salah satu film yang wah penasaran sih ya teman Pro 2. Dan lebih wow-nya lagi, jadi film ini film action dengan action tertinggi deh kayaknya di tahun 2026. Jadi film action terbaru yang paling diantisipasi tahun ini teman Pro 2 ya, The Furious ini sukses bikin gebrakan baru dengan meraih skor tinggi Tomatometers di Rotten Tomatoes teman Pro 2 dengan 97%. Wow banget sih menurut aku ya teman Pro 2. Dan jejak rekam jejak Joe Taslim lah ya, yang sebelumnya melejit lewat FF6 dan juga Mortal Kombat dan juga Yayan Ruhian teman Pro 2, ini terbukti sukses mencuri perhatian dunia sendiri ya teman Pro 2. Yang kalau kamu ingat, film ini sebenarnya udah sempat tayang juga di Festival Film Internasional Toronto, tapi di 2026 ini baru resmi di bioskop gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu kalau melihat IMDb di gitu kan, film ini tahun 2025 ya, karena sebelumnya udah tayang di Festival Film Internasional Toronto sendiri. Dan kalau nggak salah sih, film ini nih bakal mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia besok di 17 Juni 2026 tahun 2. Jadi mungkin besok yang lagi pengen nonton banget bisa ya spoiler dikit ke teman-teman Pro 2 nih, betapa serunya film ini teman Pro 2. Dan ya ini bisa jadi salah satu watchlist kamu di bulan ini teman Pro 2, kalau kamu bingung mau nonton film apa.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, waktunya aku sering dengan Evi cabut dulu. Karena udah jam 11:55 ya di siang hari ini, teman Radio. Jadi kebersamaan kita sampai di sini, tapi besok aku bakal lanjut temenin kamu lagi. Jadi untuk kamu yang hari ini mau santai-santai, boleh banget sambil dengerin Radio FM Banten dari aplikasi Area Digital juga boleh. Jadi yang ada kegiatan mau hangout, mau nongki-nongki, masih bisa dengerin siaran Radio FM Banten dari aplikasi RRI Digital ya, teman Radio. Jadi aku Sarah Genevi cabut dulu. Thank you for listening and happy holiday teman-teman berdua.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Aduh, selamat pagi, selamat siang maksudnya. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi, ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2 dari sore siang sampai dengan sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Aku juga mau mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa banyak pelajaran, keberkahan, dan juga kesempatan baru yang lebih baik bagi kita semua nih teman Pro 2 ya. Dan kalau siang-siang gini dan juga dalam rangka memperingati hari raya atau tahun baru Islam 1448 Hijriah, ini ada beberapa kuliner yang memang tidak asing nih teman Pro 2 untuk merayakan tahun baru Islam. Kita mulai dari yang pertama, ini ada bubur suro teman Pro 2. Jadi ini tuh salah satu makanan yang paling identik dengan peringatan 1 Muharram yang juga dikenal sebagai 1 suro di daerah Jawa. Karena memang bubur suro adalah bubur gurih yang terbuat dari beras, santan, dan rempah-rempah. Nah, biasanya disajikan bersama 7 jenis lauk seperti telur pindang, tempe, tahu, abon, dan lainnya. Dan juga angka 7 sendiri dipercayai memiliki makna spiritual, dan juga bubur ini biasa dimakan bersama keluarga atau dibagikan ke tetangga. Nah, setelah ini masih bakal aku bahas lagi nih teman Pro 2 beberapa kuliner yang khas untuk merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4.

0: mana?
1: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita sebelumnya sudah bahas kuliner atau makanan khas tahun baru Islam di setiap tahunnya. Sebelumnya kita udah bahas bubur suro. Makanan lain yang enggak kalah identik dengan tahun baru Islam itu adalah tumpeng nih Teman Pro 2 ya. Karena tumpeng ini salah satu bentuk kuliner dengan nasi dikerucutkan gitu kan, dan juga disajikan dengan berbagai lauk tradisional seperti ayam ingkung, urap, telur rebus, dan juga sambal goreng. Di mana hidangan ini juga melambangkan rasa syukur dan juga harapan untuk keberkahan di tahun yang baru. Dan tumpeng juga sering disajikan dalam acara doa bersama atau kenduri malam satu suro. Dan kalau biasanya memang kalau tumpeng itu sudah sangat amat identik dengan berbagai rasa apa ya, kegiatan syukuran gitu Teman Pro 2, entah mungkin syukuran kelahiran, syukuran mendapatkan pekerjaan dan sebagainya Teman Pro 2 ya. Jadi ini udah enggak asing banget sih, dan memang momennya sangat amat pas dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selain itu ada juga yang sangat identik dengan peringatan Hari Asyura atau bertepatan dengan 10 Muharram, di mana bubur ini juga banyak disajikan selama bulan Muharram, yaitu bubur Asyura versi Indonesia. Ini terbuat dari beras, kacang-kacangan, jagung, dan kadang diisi dengan daging atau sayuran. Di mana tradisi memasak bubur Asyura ini biasanya dilakukan secara gotong royong, terus dibagikan ke tetangga atau ke kaum-kaum duafa Taman Pro 2. Selain itu ada juga kue, selain makanan berat gitu ya, ada kue yang memang sangat khas dengan perayaan tahun baru Islam Teman Pro 2, yaitu kue apem. Di mana kue apem ini tuh dibuat dari campuran tepung beras, santan, dan juga ragi. Dan kue apem ini salah satu simbol untuk memohon ampun dan harapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Nah, biasanya memang apem juga dibagikan kepada tetangga atau dalam ritual doa bersama. Rasanya juga manis, menjadi lambang harapan supaya tahun depan gitu ya membawa banyak kebahagiaan Teman Pro 2. Dan setelah ini kita masih bakal bahas lagi beberapa kuliner yang memang khas untuk merayakan tahun baru Islam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.

Balik lagi bersama Bita Bita Pro 2 dan masih di Sesantai Siang ya. Dan kuliner lain yang memang khas tahun baru Islam ini antara lain adalah ayam ingkung nih teman Pro 2. Jadi ayam ingkung ini sering menjadi lauk utama dalam tumpeng atau nasi kenduri. Nah, hidangan ini tuh biasanya dimasak utuh dengan bumbu khas Jawa kayak santan, lengkuas, dan juga sereh nih teman Pro 2. Dan selain lezat, ayam ingkung juga punya makna sebagai simbol pengharapan, permohonan doa, dan juga keselamatan keluarga. Selain nasi ingkung, ada juga tadi dimention nasi kenduri gitu ya. Kalau nasi kendurian, biasanya kalau di setiap daerah namanya beda-beda teman Pro 2 ya. Ada yang nyebutnya nasi berkat, ada yang nyebutnya nasi kenduri gitu kan. Dimana nasi kenduri itu ini cukup lengkap banget gitu kan. Ada lauk-pauknya disiapkan untuk doa bersama atau selamatan. Dimana menu ini juga nggak hanya dimakan secara bersama ya, tapi juga dibagikan sebagai bentuk sedekah dan juga berbagi berkah kepada orang-orang sekitar, di mana tradisi ini juga mengajarkan nilai kebersamaan dan juga kepedulian sosial. Ini tadi udah aku bahas beberapa kuliner atau makanan-makanan yang berat teman Pro 2. Karena selain makan-makan berat, ada juga yang manis-manisnya gitu ya. Ada dessert-dessertnya yang memang khas dengan perayaan tahun baru Islam. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106.2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Solo gue dari Marshmallow featuring Ellie Goulding dengan Save My Love. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini ya. Dan kita masih bahas nih kuliner khas tahun baru Islam. Kalau sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang makanan-makanan berat, ini agak ke dessert yang manis-manis dan juga menyegarkan teman Pro 2. Ini masih bubur, tapi ini bukan bubur nasi teman Pro 2 ya. Jadi ada namanya bubur merah putih, di mana bubur ini tuh melambangkan harapan dan doa untuk tahun yang akan datang. Di mana warna merah pada bubur ini berasal dari gula merah atau gula aren yang melambangkan keberanian, semangat dan juga energi positif. Sementara itu, untuk warna putihnya didapatkan dari santan ataupun susu yang melambangkan kesucian, ketulusan dan juga harapan untuk mendapatkan rezeki yang bersih nih teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga jenang tujuh rupa teman Pro 2. Jadi jenang ini tuh dibuat dari bahan-bahan dasar tepung ketan dan juga gula merah gitu ya, dengan 7 variasi rasa dan warna yang berbeda. Setiap rasa atau warna dipercaya memiliki harapan atau doa-doa tertentu seperti keselamatan, kesehatan, rezeki dan juga kedamaian. Di mana makanan ini juga bisa biasanya memang disajikan dalam acara adat Jawa saat malam Satu Suro. Dan itu dia teman Pro 2 untuk berbagai kuliner yang bisa kamu nikmati gitu ya untuk merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah teman Pro 2.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Santai Siang ya. Dan mengawali informasi olahraga di hari ini teman Pro 2, di mana 4 pertandingan Piala Dunia yang berlangsung pada Senin malam hingga Selasa pagi waktu Indonesia Barat ini berakhir imbang teman Pro 2. Berikut hasil recapnya nih ya, di mana di grup H timnas Spanyol ini ditahan imbang oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0, di mana Mikel Oyarzabal dan juga kawan-kawan tidak mampu mencetak gol lawan debutan Piala Dunia tersebut kendati tampil dominan sepanjang laga. Dan dalam pertandingan ini La Furia Roja juga dominan dan mencatatkan 65% penguasaan bola, di mana anak-anak asuh Luis de la Fuente ini menorehkan 27 peluang dan 7 tembakan tepat sasaran, tapi tak ada yang berbuah gol. Sementara untuk di grup G teman Pro 2, Belgia bermain imbang dengan Mesir 1-1, di mana timnas Mesir unggul cepat pada menit ke-19 melalui Emam Asyor yang memanfaatkan asis dari Mohamed Salah. Akan tetapi pada babak kedua, Belgia justru menyamakan kedudukan usai Mohamed Henny mencetak gol bunuh diri. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan, di mana pertandingan Arab Saudi dan juga Uruguay di grup H Piala Dunia 2026 juga berakhir 1-1 teman Pro 2, di mana Darwin Nunes dan juga kawan-kawan gagal mencetak atau memetik poin kendati mendominasi Arab Saudi sepanjang pertandingan, di mana Uruguay juga menorehkan 27 peluang sepanjang laga pun kecolongan gol yang dicetak oleh Abdullah Al-Amri pada akhir babak pertama. Uruguay juga bahkan baru menyamakan kedudukan pada menit ke-80 lewat aksi Maxi Araujo. Sementara itu timnas Iran bermain imbang 2-2 lawan Selandia Baru di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat, di mana saat pertandingan baru berlangsung 7 menit, Mehdi Taremi dan juga kawan-kawan kebobolan gol Elijah Jazz, di mana Ramin Raizeyan juga menyamakan kedudukan pada menit ke-32, tapi pada awal babak kedua, Elijah Jazz justru mencetak brace sekaligus membawa Selandia Baru kembali unggul. Dan gol ini juga dibalas kontan oleh timnas Iran, di mana pada menit ke-64, Ramin Raizeyan mengirim umpan silang yang disebut tundukan akurat oleh Muhammad Mohebi. Walaupun tim Meli beberapa kali mengancam dengan bola udara, skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan teman Pro 2.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi selanjutnya datang dari pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa yang meraih kemenangan pertamanya di FIM MotoGP Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal, di mana pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memulai balapan sepanjang 16 lap dari posisi ke-7. Saat lampu start padam, Ramadipa langsung melesat dan berhasil melewati tikungan pertama yang terkenal menantang tanpa kendala. Start yang baik membuatnya segera bergabung dalam kelompok terdepan dan terlihat dan juga dalam persaingan ketat gitu ya untuk memperebutkan posisi puncak. Pada awal-awal lap, balapan dipimpin oleh Carlos Cano, diikuti oleh Leonardo Zani, Kiatisak Siampong, dan juga Ramadipa yang berhasil di posisi ke-4. Di mana persaingan di barisan depan langsung sengit dengan sejumlah pembalap silih berganti menempati posisi teratas. Dan momentum penting ini datang pada lap ke-7 ketika Ramadipa berhasil memperbaiki posisinya dan mulai memimpin kelompok terdepan. Dengan kecepatan yang konsisten, ia mampu menjaga peluang untuk bertarung memperebutkan kemenangan sambil menghadapi tekanan dari Borg, Singhapong, dan juga Kane. Persaingan semakin memanas ketika balapan memasuki 3 lap terakhir di mana posisi terdepan beberapa kali berganti tangan. Di mana Ramadipa sempat kehilangan posisi pertama setelah disalip Kano, namun tidak lama kemudian Borg mengambil alih pimpinan lomba. Di saat yang sama juga, Ramadipa tetap menjaga jarak dengan para pesaingnya dan bertahan di kelompok yang berpeluang merebut kemenangan. Dan berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin. Hasil ini menjaga peluang Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Waktunya santai siang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Setelah gue dari Irene dengan MTV, teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanah waktu 52 menit siang hari ini ya. Dan informasi lanjutan datang dari Emilian Nova yang mendapatkan emas di ICTC Philippine Athletics Championship 2026 yang menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Di mana Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium, Kapas Tarlac, Filipina dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2026, teman Pro 2 ya. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik serta Abdul Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter. Dan hasil di Filipina juga melengkapi rangkaian penampal positif tren atlet Indonesia gitu ya di sejumlah kejuaraan Asia sejak Mei. Karena sebelumnya, pelompat galah putri Diva Renata Jayadi meraih medali perak di First Asian Jam Championship 2026 di Changshou Sports Center, Chongqing, China setelah mencatatkan lemparan atau lompatan setinggi 4,35 meter.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date ini datang dari aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Kwon Eun Bin, yang dikenal sebagai anggota grup idol wanita CLC, mengumumkan pensiun dari industri hiburan dan memilih menjalani hari-harinya sebagai warga biasa. Di mana Eun Bin ini mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Korea Selatan lewat Instagram miliknya teman Pro 2. Di mana surat yang panjang itu dia unggah untuk menjawab spekulasi yang beredar tentang dia, dan juga Eun Bin juga merasa wajib memberitahu keputusan yang telah dibuat kepada orang-orang yang selama ini mendukungnya. Dan dalam surat tersebut ia juga bercerita dia telah berkarir di dunia hiburan selama 10 tahun sejak dia remaja tanpa mengabaikan dukungan tulus yang diberikan penggemar kepadanya, dan dia mengaku merasa cemas dan juga hampa tentang masa depan alih-alih merasakan cinta terhadap apa yang dia lakukan. Dan lewat surat itu juga dia juga mengumumkan tidak mengikuti kegiatan CLC di luar negeri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date ini datang dari Big Bang Teman Pro 2, karena dikabarkan sedang menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026. Di mana Big Bang ini akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun di debut ke-20. Namun, ia juga mengatakan bahwa rencana tersebut masih dapat berubah tergantung pada jadwal artis dan keadaan pada masa mendatang. Di mana sumber industri yang lain juga mengatakan bahwa peluncuran single fisik lebih realistis daripada album ini mengingat jadwal grup tersebut cukup padat. WG Entertainment selaku agensi yang menaungi Big Bang menolak menanggapi keterangan sumber-sumber industri mengenai penyiapan karya musik baru grup gitu ya. Di mana Galaxy A Corporation, agensi yang mengelola aktivitas individu G-Dragon, juga menyatakan tidak mengetahui rencana spesifik tentang peluncuran karya musik baru. Alright, Teman Pro 2. Dan menurut kamu kira-kira apakah kamu sudah tahu nih kapan tanggal untuk beli tiketnya? Karena katanya kan di Januari 2027 Big Bang ini bakalan kembali lagi nih Teman Pro 2 untuk world tournya lagi gitu kan. Semoga nanti kamu bisa ikutan warnya juga gitu ya. Dan buat kamu yang udah kangen banget sama Big Bang karena sempat hiatus agak lama gitu kan, ini dia satu lagu dari Big Bang dengan Bang Bang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari 420 featuring Carita Utami dengan Mangu, teman Pro 2, menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini ya. Dan kabar mengejutkan datang dari penyanyi Olivia Rodrigo yang mengatakan bahwa telinga kirinya sekitar 60% tuli saat berbincang dengan pembawa acara Taylor West dan juga Chloe Burrows dalam acara Kiss FM UK. Sebagaimana dikutip dalam siaran tersebut, West dalam acara itu membahas lagu berjudul What's Wrong With Me dalam album terbaru Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Dan sambil bercanda, West itu bertanya kepada penyanyi berusia 23 tahun itu, sebenarnya apa sih yang salah denganmu gitu kan? Dimana penyanyi peraih Grammy itu sambil tertawa menjawab dengan mengatakan bahwa ada banyak hal yang salah dengannya. Sebenarnya saya sekitar 60% itu tuli di telinga kirinya katanya. Jadi jika kamu duduk di sisi ini, menunjuk ke kirinya dan berusaha memberitahu saya sebuah rahasia, saya tidak bisa memahami apa yang kamu katakan. Dan pelantun lagu Driver License itu sebelumnya pernah membahas masalah pendengaran yang dialami dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter. Di wawancara tahun 2023 itu, Olivia Rodrigo mengungkapkan bahwa masalah pendengaran itu diketahui ketika dia menjalani pemeriksaan pendengaran pada masa taman kanak-kanak. Oh my God. Semoga Olivia Rodrigo tetap diberikan kekuatan dan juga semoga bisa mendengar dengan sempurna lagi, teman Pro 2 ya.

2. Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Progres pembangunan sekolah rakyat 2 Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 82,46% per minggu 14 Juni 2026. Pemerintah optimistis fasilitas pendidikan tersebut dapat difungsikan pada Juli 2026 untuk mendukung tahun ajaran baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan proyek sekolah rakyat Sukoharjo kini telah masuk kategori sesuai target perencanaan. Menurutnya, capaian tersebut diraih meski sebelumnya sempat menghadapi kendala akses jalan untuk distribusi material.

Informasi lainnya, teman Pro 2, penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersil pertama mereka, yaitu untuk Swift, lagu tersebut adalah I'm atau Tim McGraw, dirilis pada tahun 2006.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjuari Australian Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Quay Center Sydney minggu lalu, di mana Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Tidak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia itu untuk merebut interval game pertama, di mana Alwi juga mencetak 5 poin beruntun, disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih, dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria. Dan ini saatnya BTB membuat kamu semakin bersemangat ya di tanggal merah ini teman Pro 2. Dan ini ada informasi terup to date nih dari kaki Gunung Karang di Pandeglang, di mana para petani dari desa Pasir Peuteuy, Cadasari baru aja berkumpul di perpustakaan Jagaraksa Lembur Kula untuk menghadiri dialog terbuka bertajuk Agraria Bukan Maritim. Nah, dalam kegiatan itu para petani ini mencurahkan berbagai kegelisahan mereka, mulai dari sulitnya mendapatkan bibit unggul, anjloknya harga hasil panen, sampai minimnya minat generasi muda untuk bertani. Dan menanggapi hal itu, sosiopreneur Misbah mengajak petani dan juga anak muda bersatu untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri demi menolak pasrah pada ketidaksejahteraan. Dan di sisi lain, Wakil 2 Duta Parekraf Banten 2025 Naila Zahru juga mengingatkan pentingnya anak muda untuk memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat branding agar produk lokal punya nilai jual yang cukup tinggi. Dan juga pihak perpustakaan menyebut forum inspiratif ini sebagai RIAK, yaitu ruang inspirasi atas kegelisahan warga. Wah, ini sih kreatif banget ya teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domi kado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Reza Boy by Chapel One, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 55 menit sore hari ini ya. Dan informasi lainnya ini datang buat kamu teman Pro 2 yang kaum komuter yang sering bolak-balik naik transportasi umum di area Tangerang. Ini ada kabar segar yang super mantap banget nih teman Pro 2. Dimana pemerintah kota Tangerang ini lagi mematangkan rencana yang luar biasa untuk membangun Skybridge alias jembatan penyeberangan orang layang yang bakal menghubungkan dua simpul transportasi utama kita, yaitu Stasiun Batu Ceper dan juga Terminal Polis Pelawat. Di mana Kepala Bapeda Kota Tangerang, Ibu Yeti Rohaiti itu membocorkan kalau proyek jembatan pedestrian ini merupakan bagian dari cetak biru atau blueprint pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD Polis Pelawat. Dan targetnya pengerjaan fisik konstruksi di lapangan ini bakal mulai direalisasikan secara bertahap pada tahun 2027 mendatang. Nah, kabar baiknya teman Pro 2, nota kesepahaman atau MOU ditargetkan bisa tersusun di tahun 2026 ini karena sudah mengantongi lampu hijau dan juga dukungan penuh dari pemerintah pusat lewat Bappenas. Sembari menunggu jembatan utama dibangun, Pemkot Tangerang juga nggak tinggal diam aja nih teman Pro 2. Mulai tahun depan mereka ini bakal gerak cepat gitu ya untuk melakukan pembenahan dengan membangun fasilitas penunjang seperti gedung parkir komuter atau park and ride serta menata jalur pedestrian di sepanjang koridor Jalan Benteng Betawi supaya pejalan kaki ini makin nyaman dan bisa mengurangi kemacetan. Wah, ini sih kalau proyek interkoneksinya udah jadi, dijamin mobilitas kamu makin gampang teman Pro 2 ya, makin saset anti ribet gitu kan teman Pro 2.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BT Bini ya. Bagaimana di hari libur ini? Di tanggal merah ini dalam rangka perayaan atau merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah nih teman Pro 2 ya. Semoga kamu aktivitasnya berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Dan kalau pergantian tahun baru Islam ini biasanya memang identik dengan berbagai kegiatan yang menyemarakkan kembali gitu ya rasa-rasa keislaman teman Pro 2. Karena tahun baru Islam atau satu Muharram itu menjadi momen yang sangat penting dan juga sakral bagi umat muslim di seluruh dunia, enggak terkecuali di Indonesia. Dan yang makin keren, sebagai negara yang kaya akan suku dan budaya, masyarakat kita tuh punya berbagai macam cara yang unik dan juga penuh makna mendalam untuk merayakan malam pergantian tahun Hijriah ini. Dimana tradisi-tradisi ini tuh enggak cuma sekadar festival tahunan biasa aja loh teman Pro 2, tapi sudah menjadi warisan turun-temurun yang syarat akan nilai spiritual, rasa syukur, hingga pengikat tali silaturahmi antar warga. Nah, di sore hari ini teman Pro 2, BTB bakal ajak kamu untuk berkeliling dari ujung Sumatera sampai ke Pulau Jawa untuk mengulas deretan tradisi paling unik dalam merayakan atau menyambut tahun baru Islam. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.
1: Jump. 1, 2, 3,

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita mulai nih perjalanan budaya kita dari tradisi yang paling sering kita temuin di lingkungan kita dalam menyambut atau merayakan Tahun Baru Islam di Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin malam satu Muharram gitu kan, pemandangan ikonik yang paling melekat di ingatan kita tuh pasti gak jauh-jauh dari yang namanya pawai obor. Jadi tradisi ini tuh hampir ada di sebagian besar wilayah Indonesia, di mana anak-anak muda hingga orang tua ini kompak banget gitu ya, mengenakan pakaian muslim sambil berparade keliling kampung memegang obor. Di mana suasana malam yang gelap seketika berubah menjadi hangat dan indah berkat pendaran cahaya api, ditambah juga lantunan solawat dan juga pujian kepada Rasulullah yang berkumandang di sepanjang jalan. Waduh, ini seru dan syahdu banget Teman Pro 2. Buat kamu yang semalam ikutan juga nih pawai obor, boleh dong kamu juga share Teman Pro 2. Dan kita geser ke wilayah Jawa Barat dan juga sebagian Jawa Tengah, ada juga tradisi kuliner yang namanya upacara bubur suro. Nah, di momen ini masyarakat ini bakal bergotong royong untuk membuat bubur merah dan bubur putih secara bersama-sama. Setelah matang, dua jenis buburnya itu disajikan terpisah, dibawa ke masjid, lalu disantap bareng-bareng seluruh warga usai berdoa. Filosofinya sih indah banget Teman Pro 2 ya, yaitu sebagai simbol rasa syukur sekaligus sarana untuk mempererat tali persaudaraan biar semakin guyup gitu. Bukan cuma itu aja, untuk masyarakat Sunda di sekitaran daerah Sukabumi ada juga namanya tradisi ngadulang, yaitu festival atau lomba untuk menabuh beduk yang meriah banget untuk menyambut tahun baru. Wah, ini sih benar-benar bahagia dalam kebersamaan Teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini BTB bakal membawa kamu untuk mengintip tradisi yang super sakral dari area keraton dan pegunungan. So, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Lagu dari JKT48, indahnya senyum manismu teman Pro 2. Menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 50 menit sore hari ini ya. Dan sekarang kita masih bahas nih tradisi-tradisi unik gitu ya, dalam rangka merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah teman Pro 2. Kita bergeser ke Yogyakarta dan Solo, dimana bagi masyarakat Jawa tahun baru Islam itu sering disebut juga dengan malam satu suro. Di Keraton Surakarta Solo misalnya ada tradisi unik bernama kirap kebo bule ini teman Pro 2. Jadi pada malam hari, hewan kerbau bule yang dikeramatkan ini bakal diarak keliling kota sebagai pengawal dari pusaka-pusaka peninggalan zaman kerajaan dahulu. Warga juga biasanya bakal tumpah ruah di jalanan untuk melihat prosesi yang khidmat ini. Nah, buat kamu teman Pro 2, kalau di Solo ada kirap yang ramai, di Yogyakarta justru sebaliknya. Mereka punya tradisi tapa bisu, yaitu diprakarsai oleh para abdi dalam keraton, di mana ritual ini tuh dilakukan dengan cara berjalan kaki mengelilingi benteng keraton sejauh 7 km tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, alias diam seribu bahasa. Dan tapa bisu ini diikuti oleh ribuan warga dengan tujuan untuk merefleksikan diri, menahan hawa nafsu, dan juga berdoa dalam hati demi keselamatan diri dan bangsa di tahun yang baru. Dan selain itu gak jauh dari sana teman Pro 2, masyarakat di lereng Gunung Merapi Boyolali juga punya tradisi sedekah gunung, yaitu mengarak hasil bumi dan juga kepala kerbau untuk dilarung ke puncak gunung sebagai simbol doa agar dijauhkan dari bencana. Sementara kalau di daerah Magelang gitu ya, warga itu memilih untuk mendaki dan berziarah ke Gunung Tidar untuk mendoakan para leluhur penyebar Islam terdahulu. Wah, ini sungguh keberagaman yang sangat amat luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga, aku juga sekali lagi mau mengucapkan selamat hari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini kita semakin diberikan keberkahan, kesehatan, dan penuh dengan kebahagiaan teman Pro 2.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Ini gondrong.
1: Hah, apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih ditemenin sama BT Binih ya. Dan buat kamu sudah masuk di Hit Shuffle teman Pro 2, jadi kamu bisa request lagu terbaik versi kamu nih dari tahun 2015 rilisannya sampai dengan 2026 nih, untuk menemani sore hari kamu. Mungkin hari ini lagi jalan-jalan atau mau nongkrong gitu ya, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Bekali kita mau berdua bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Hit Shuffle kali ini. Teman berdua ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Dance Monkey by Tones and I. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman berdua ya. Another one datang juga dari Fahrizal. Fahrizal pengen dengerin Bahasa Kalbunya Raisa. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Terima kasih sudah bergabung di Hit Shuffle. Selain itu, ada juga dari Dino. Dino pengen dengerin Armada yang judulnya Sidul Anak Betawi. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga teman Pro 2. Selanjutnya ada juga dari Sheila. Sheila pengen dengerin Don featuring Marcella. Nanti kita yang pergi jauh. Buat kamu teman Pro 2 juga masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantai.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Satu lagu dari BCL, Aku Wanita Teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 12 menit sore hari ini ya. Dan ini salah satu karya remake yang paling sukses gitu di industri musik Indonesia, dirilis pada tahun 2017. Lagu ini berhasil mengemas ulang karya legendaris dari Reza Artamevia. Dimana sebelum dinyanyikan oleh BCL, lagu ini tuh merupakan karya ciptaan musisi legendaris yaitu Ahmad Dhani, Teman Pro 2. Dan juga BCL ngaku sebagai fans berat penyanyi aslinya Reza Artamevia. Bahkan ia juga sudah sangat menyukai lagu ini sejak masih duduk di bangku SMA. Dan BCL juga sengaja memilih lagu ini tuh sebagai single utama di album It's Me BCL untuk menggambarkan fase hidupnya. Lagu ini juga menandai transisi citra dirinya dari seorang gadis menjadi sosok wanita seutuhnya yang mandiri dan lebih matang gitu, Teman Pro 2. Dan untuk memberikan nuansa yang baru dibanding versi dari Reza Artamevia, BCL ini menggandeng DJ dan juga producer musik elektronik bernama Diva Barus gitu kan. Karena kerjasama ini mengubah aransemen asli yang kental dengan nuansa pop R&B era 2000-an menjadi lagu dance elektronik pop yang sangat amat kekinian. Dan berkat dengan aransemennya yang sangat amat memukau, versi baru ini berhasil membawa BCL masuk ke dalam jajaran nominasi artis solo wanita pop terbaik di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia Award 2017. Dan kolaborasi apik ini juga mencatatkan pencapaian besar dengan masuk ke nominasi karya produksi terbaik-terbaik dalam ajang penghargaan yang sama. Dimana lagu ini juga sukses menjadi pendongkrak utama gitu ya, yang melambungkan penjualan dan juga popularitas album It's Me BCL yang juga masuk ke dalam nominasi album terbaik-terbaik di Emmy Awards 2017. Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira punya kenangan apa sama lagu Aku Wanita dari BCL ini?

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

His Shuffle is back, teman Pro 2. Masih bareng BTB di Ceria-Ceria ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle hari ini. Ada dari Fahri. Fahri pengen dengerin Hi-Fi dengan judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Milka. Milka katanya pengen dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih, teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Dimas pengen dengerin Itzy dengan judulnya Not Shy. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan selanjutnya ada juga dari Rifki pengen dengerin Niji dengan Arti Sahabat. Dan buat kamu teman Pro 2, sudah di penghujung nih, jadi kamu masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle hari ini sampai dengan jam 7 di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2band.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Satu lagu dari Weekcast dengan Telepon Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di malam hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra sampai dengan juga malam di jam 12 malam hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you next, see you. Bye-bye Teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandi Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2, tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah mendirikan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu. Hal ini menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu dan sejumlah wilayah sekitarnya pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Kansar Palu, Muhammad Rizal, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi darurat sekaligus bagian dari mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah.

Informasi selanjutnya teman Pro2 datang dari Star Vision yang kembali menggandeng sutradara UPI untuk menghadirkan film terbaru berjudul Datang Akan Pergi. Mengusung genre drama horror misteri, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2026. Film tersebut menjadi kolaborasi terbaru antara UPI dan Star Vision bersama produser Chan Parwes Servia. Sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film horror thriller Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 2024.

Dan kabar ketiga Taman Pro 2, kabar duka datang dari industri musik internasional setelah musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia. Penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nickel itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro pada hari Minggu 14 Juni 2026. Kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan total 6 orang. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, selain ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue, Landek Tisandaru, di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk menemani hari Selasa lo, meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget, teman Pro 2. Gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Juicy FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman berdua, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman berdua, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman berdua, di mana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman berdua, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman berdua. Wow, apakah ini benar? Jadi teman berdua, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya. Ya gak sih?

Teman Pro2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal gak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau gak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari. Dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya, kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah, kemarin gue mencoba untuk ke Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu rame kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya, salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo apakah ada perbedaan, teman Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur ya jatuhnya di Blok M.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman berdua dengan Somebody's Pleasure. Make sure I'm not just somebody. Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam, teman berdua di malam hari ini. Gue tuh baru inget, teman berdua, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi, teman berdua, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu, teman berdua, yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ. Gue sama-sama gue berarti, teman berdua. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC, pernah gak ya? Kalau pernah, oh gak pernah, berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu, cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ, teman berdua, ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih, udah macet dari jalan Benjamin Sueb, udah penuh ya. Dan juga tadi, mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional. Dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kek untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue. Gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ, teman berdua, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem songnya atau jingle ya, teman berdua. Lo inget gak sih jingle ya PRJ kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil, dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song ya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget, dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

Hey, teman berdua, selamat malam. Dan sempat rasanya gue, Nandu, udah nemenin kamu lagi di ruang siar di jam berapa nih? 20 lewat 3. Dan di jaga malam hari ini, teman berdua, edisi tanggal 16 Juni. Udah masuk pertengahan bulan aja nih ya. Semoga kondisi dompet kamu masih aman, belum masuk tanggal tua ya. Jadi kali ini di jaga malam ini gue bakal kedatangan bintang tamu. Dan buat kamu mungkin yang kepo ya siapa bintang tamunya dan kita bakal ngobrolin apa aja, wajib banget stay tune. Dan gue mau reminder teman pro 2, di bincang-bincang nanti gue bareng bintang tamu itu nanti live di YouTube dan juga Instagram ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau tanya-tanya ke bintang tamu kita yang keren hari ini, boleh lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016. Bisa juga lewat YouTube, langsung aja komen di kanal YouTube RRI Banten. Bisa juga lewat Instagram ya di @RRI_pro2Banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Yeay, dan kayak yang gue bilang tadi teman Pro 2, kalau hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng bintang tamu yang tentunya inspiratif dan siapa tahu bisa kasih kamu insight dan mungkin motivasi-motivasi ya di malam ini. Tanpa basa-basi teman Pro 2, langsung aja kita sapa bintang tamu kita di malam ini. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo Kak Nandu, halo semuanya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Jadi udah bareng sama aku di sini teman Pro 2 ada Bunga Mutiara Aida Kusnanto.
1: Betul.
0: Bener ya. Selaku founder dari ini komunitas ya berarti.
1: Betul,
0: ya?
1: Komunitas Berlabuh Kasih.
0: Berlabuh ya. Kasih, namanya cantik banget. Oh, siapa yang ngasih nama nih?
1: Saya.
0: Tapi sebelum ngebahas soal komunitasnya nih, Kak Bunga, Bunga apa Mutiara di
1: Bunga aja panggilnya.
0: Bunga ya. Aja, ya. Boleh di kasih tahu dulu ke teman Pro 2 kesibukannya hari ini? Oh, so far ya. Apa aja nih?
1: Kegiatan ya?
0: Iya.
1: Oh, hari ini aku tadi itu ada survei ke maaf, ada survei ke apa ya?

0: So good ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kok agak ragu nih jawabnya nih?
1: Soalnya gini, izin klarifikasi. Soalnya aku habis UAS, Kak.
0: Aduh.
1: Iya, terus aku juga pengen KKN, jadi
0: pusing ya?
1: Bisa dibilang gitu.
0: Padet juga
1: ya. Iya, Kak Nando apa kabar?
0: Aku lebih kayaknya lebih tidak sibuk dibanding kamu ya.
1: Oke.
0: Aman banget ya. Bunga, kita coba langsung ngobrol soal komunitas nih. Soalnya aku udah penasaran banget ya. Berlabuh Kasih. Ini komunitas dia fokusnya apa nih?
1: Okay.
0: Gerakannya.
1: Jadi Berlabuh Kasih itu fokusnya sebenarnya lebih ke pendidikan terhadap anak-anak yang kurang mampu. Nah, kami ngambilnya itu anak-anak kurang mampunya ya, anak-anak yang ada di panti asuhan seperti itu. Ya, dan pendidiknya juga, tapi kami nggak fokus ke yang akademik, kami juga fokus ke yang kreativitasnya. Maka dari itu kami banyak acara yang bikin karya, terus misalnya bikin apa sih? Tanah liat, kreasi tanah liat kayak gitu, dan kami juga mengajarkan mereka pendidikan seperti lingkungan, makanya ada yang kegiatan menanam tanaman seperti itu. Jadi memang kami fokusnya pendidikan sih terutama, tapi pendidikan ini maksudnya cabangnya banyak lagi gitu.
0: Berarti bukan akademik doang.
1: Iya, bukan.
0: Di luar itu lebih banyak malah ya. Berarti cakupannya luas dong kalau ngomongin, berarti ke sekolah-sekolah ini ya?
1: Enggak ke sekolah sih Kak, tapi pernah ada acara yang ke sekolah.
0: Oh, pernah juga.
1: Cuma kami fokusnya pokoknya untuk anak-anak yang kurang mampu gitu.
0: Oh, daerah-daerah.
1: Bukan daerah sih, lebih ke panti asuhan.
0: Panti asuhan.
1: Tapi waktu kami ke sekolah juga ya, sekolahnya biasanya sekolah-sekolah yang di daerah yang terpencil gitu, yang kecil gitu.
0: Wah, berarti ini sebanten berarti cakupannya.
1: Insya Allah sebanten.
0: Oh, insya Allah ya, plannya.
1: Plannya mau sebanten.
0: Tapi so far ini masih cakupannya masih Serang atau Cilegon?
1: Iya, cakupannya masih Serang Cilegon. Karena kebetulan kan aku juga masih kuliah ya. Dan areanya ya cuma situ aja yang kedapetan sama aku.
0: Kejangkau gitu,
1: kejangkau
0: gitu ya.
1: Kejangkau sama aku, iya. Betul.
0: Dan sama member yang lain juga.
1: Iya, sama ya. Member.
0: Okay. Bunga, di sela-sela kesibukan kamu yang segitu padatnya, ya kan? Kenapa bisa kepikiran bikin sesuatu yang sebermanfaat ini?
1: Masya Allah. Okay, jadi awalnya itu aku terinspirasi dari orang tua aku, terutama dari almarhum ibu aku. Jadi waktu aku kecil tuh ibu aku juga punya Kak, organisasi yang sama. Cuma bedanya kalau yang punya beliau itu sebulan jalan-jalan kayak ke Dufan, ke Kidzania, kayak gitu sama teman-teman kuliahannya. Nah, karena pas kecil aku udah terbiasa melihat kegiatan yang seperti itu, waktu besar aku termotivasi lah Kak untuk pengen juga deh bikin sesuatu yang kayak gini, kayak gitu kan. Tapi awalnya gini Kak, sebenarnya ini sedikit aku spill aja tentang awalan Berlabuh Kasih itu mau kayak gimana.
0: Boleh.
1: Berlabuh Kasih itu tadinya pengennya tempat les, kayak tempat les, tapi uangnya tuh akan disalurkan ke panti asuhan. Cuma kan kalau tempat les seperti itu kan agak sulit ya Kak, karena harus bikin silabus, harus cari apa tutornya seperti itu. Sedangkan di sela-sela kesibukan aku kayaknya nggak bakal ke capean gitu kan. Jadi aku pikir gimana ya yang setidaknya aku sebulan adalah inisiatif baik untuk pergi ke panti asuhan. Dan akhirnya aku bikinlah Berlabuh Kasih, yang mana setiap sebulan itu bikin acara sama volunteer-volunteer lainnya ke anak-anak panti asuhan kayak gitu.
0: Wow, berarti emang plan awalnya tuh ini tuh lebih ke maksudnya agak beda ya sama hasil akhirnya sekarang gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Dan volunteer sendiri itu umum atau emang dari daerah situ juga volunteer-volunteernya?
1: Volunteernya umum sih Kak, cuma ya karena acara kami cuma ada di Serang Cilegon, ya pasti cakupannya cuma ke mereka yang bisa jadi volunteernya di daerah Serang atau Cilegon aja. Cuma sekarang aku udah punya tim sih.
0: Wow, ya wajib sih, wajib ada
1: ya,
0: timnya.
1: Wajib ada
0: sendiri
1: tim.
0: Agak PR tuh.
1: Karena aku setahun sebelum ini kan aku sendiri.
0: Hah?
1: Ya.
0: Sendirian?
1: Sendiri.
0: Keliling-keliling gitu ke panti asuhan gitu?
1: Beberapa bulan sebenarnya ada partnernya, tapi habis itu partner aku udah nggak bisa megang Berlabuh Kasih, akhirnya aku megang tuh Berlabuh Kasih bener-bener sendirian sampai sekitar bulan Januari, akhirnya aku punya tim, dan sekarang alhamdulillah banyak banget yang bantuin aku.
0: Alhamdulillah, soalnya kalau sendirian terus, aduh pusing juga nih ya.
1: Jujur
0: gitu ya. Itu gimana tuh Bunga dalam menggayat, ngajak mungkin kayak tim nih biar mau gitu loh, biar mau ikut join, capek bareng nih di komunitas ini.
1: Okay, sebenarnya aku alhamdulillah, maksudnya aku manggilnya anak-anak. Anak-anak aku yang jadi tim aku tuh memang masuk ke Berlabuh Kasih sudah apa ya, dengan motivasi mereka untuk sama kayak aku gitu loh. Kita udah sama satu visi, satu misi juga untuk menggerakkan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, komunitas. Jadi gak begitu sulit sebenarnya Kak untuk menggerakkan mereka di setiap acara kami di tiap bulannya gitu.
0: Okay.
1: Paling kan mereka nggak bisa hadir itu karena memang tuntutan yang wajib mereka seperti kuliah atau tugas gitu. Jadi alhamdulillah tim aku karena kita juga bonding secara

0: personalnya dan kita punya visi dan misi yang sama, jadi gak sulit sebenarnya buat menggerakkan mereka untuk menggerakkan berlabuh kasih juga sama aku.
1: Wow, dan rata-rata anak kuliahan?
0: Rata-rata anak kuliahan, Kak.
1: Dan pasti anak kuliah itu sibuknya kan ya gak tentu lah ya, kayak gitu, tapi betul. Alhamdulillahnya masih banyak ya yang mau dan masih banyak yang bisa gitu ya.
0: Alhamdulillah masih sih.
1: Dengan adanya, bukan member ya, anak-anak tadi ya, mm-mm, tim yang udah bertambah, mm-mm, plan yang awalnya mau bikin silabus, mm-mm, bikin kursus itu ada lagi gak kepikiran buat kayaknya coba direalisasiin deh?
0: Ada sih Kak, pasti ada banget. Itu adalah apa ya, istilahnya salah satu impian aku untuk berlabukasi, untuk menjadikan hal itu terwujud ya. Cuma balik lagi, karena apa ya, istilahnya kaptennya aja, akunya aja juga sibuk, jadi kayaknya harus nunggu aku longgar dulu baru aku bisa merealisasikan itu gitu. Cuma untuk yang dekat-dekat ini, mungkin kalau misalnya memang yang lesnya itu belum bisa tercapai, bisa mimpi-mimpi yang lain yang bisa dibilang utama juga, tapi nggak kepikiran sebelumnya di kepala aku adalah meluaskan koneksi berlabuh kasih, nggak cuma di Serang Cilegon, tapi juga insya Allah bisa ke Tangerang, ke rumah aku orang Tangerang btw,
1: wow,
0: ke Tangerang, iya, terus juga ke Jakarta gitu.
1: Oke, siapa tuh bisa sampai luar Banten juga,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Itu betul banget.
1: Makin banyak tim, makin enak, dan kayaknya progresnya juga nanti bakal makin berkembang juga, iya nggak sih?
0: Insya Allah, gitu ya. Iya, betul banget.
1: Sejauh ini udah ada berapa anak-anak tim nih?
0: Tim, sekarang itu 25 sudah sama aku. Jadi 24 ya, ya.
1: Lumayan ya. Dan itu mulai kebentuk di tahun berapa? Mulai ada tim itu 2000.
0: Tim itu baru tahun ini, Kak.
1: Hah? 2026?
0: 2026.
1: Oh, masih baru.
0: Masih baru ya? Banget ya. Jadi 2025 awal aku bikin berlokasi itu aku benar-benar lone wolf aja.
1: Lone wolf, ya benar. Benar. Sendiri apa-apa pokoknya.
0: Sendiri
1: ya.
0: Apa-apa sendiri.
1: Dan semua kegiatan komunitas ini ya berlokasi itu berarti pendanaan, teknis, itu benar-benar tim yang ngurus semua berarti ya?
0: Oke, jadi kalau awal-awal berlabukasi terbentuk itu, kami kan open donation ya Kak.
1: Oh,
0: dan
1: okay.
0: Alhamdulillah waktu itu nembus sampai jutaan lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, okay. Dan itu alhamdulillah bisa mengcover acara, kayaknya ada deh setengah tahunan berlabukasi itu tercover oleh dana itu gitu. Cuma kami kan bikin acara tuh gak cuma buat anak pantinya juga doang ya Kak, tapi ada maksudnya kebutuhan operasional, kebutuhan, yes, misalnya kebutuhan volunteernya, dan itu kami masukin juga ke HTM. Nah makanya ada HTM itu buat mengcover acara dan juga mengcover kebutuhan volunteernya seperti makan siang mereka, kayak gitu. Itu sih Kak.
1: Makan siang ya, beli-beli seblak ya.
0: Enggak dong.
1: Beli-beli cibai, tau cibai gak?
0: Tahu cowok cibai.
1: Favorit aku tuh ya.
0: Oh iya.
1: Oke, berarti kurang lebih udah berjalan 2 tahun.
0: 2025 ini baru 1 tahun.
1: Oh, 1 tahun. 1
0: tahun beberapa bulan ya.
1: Itu dari awal yang bunga kamu itu sendiri tuh ya berarti ya. Sampai sekarang tim itu 1 tahun lebih berarti ya.
0: 1 tahun lebih, betul.
1: Oke, 1 tahun lebih ini gimana mungkin feel kamu ngelihat semua tindakan, semua kegiatan yang dilakukan sama komunitas tuh segitu bermanfaatnya buat anak-anak yatim piatu.
0: Jujur kalau aku ngomongin perkembangan berlabukasi aku pengen nangis sih Kak, karena maksudnya aku gak nyangka aja gitu. Sesuatu yang aku apa ya, aku anggap cuma gak bisa dibilang iseng juga sih, tapi kayak gak nyangka aja bisa sebesar ini, dan maksudnya orang-orang jadi tahu, dan aku maksudnya kan diundang ke RI Pro 2 ini kan juga karena berlabukasi kan.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Aku gak nyangka sih jujur, dan yang aku rasain, aku senang lah pastinya. Aku senang banget tiap kali aku misalnya dengar dari volunteer yang kan ini maksudnya aku buat anak panti ya Kak. Tapi kadang aku dapat reviewnya tuh malah manfaat dari mereka buat personal mereka sendiri. Kayak contohnya, makasih ya Kak karena berlabukasi aku jadi ada sertif volunteer. Kan itu penting ya buat CV kan.
1: Okay.
0: Dan ternyata aku tahu dari mereka berlabukasi ini istilahnya yang kayaknya satu-satunya gitu bisa dibilang lagi pionirnya gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka mendapatkan kesempatan untuk punya sertif volunteer tuh ya dari berlabukasi. Terus juga aku, aduh ini waktu acara pertama aku pengen kasih tahu, kan kita dapat donat Jeko 3 kotak ya Kak?
1: Banyak banget.
0: Iya
1: tuh.
0: Itu dari donasi.
1: Iya,
0: itu dari pantinya tuh sampai ngomong mereka terharu banget karena anak-anak cuma sebulan bisa makan kayak gini gitu. Oh, ya kan, bikin sedih banget enggak sih Kak? Jadi kadang hal-hal kayak gitu tuh yang bikin aku terharu dan bikin aku makin semangat sih ngejalanin berlalu kasih lagi untuk hal-hal yang seperti itu gitu.
1: Iya, mungkin hal-hal yang kita tuh biasa dapat ya, orang-orang banget, yang Kak. Mungkin berada gitu ya yang mampu, tapi di saat kita ngelihat ternyata hal sederhana itu punya impact yang segitunya gede untuk anak-anak panti.
0: Iya,
1: maksudnya perkara donat aja.
0: Betul
1: gitu
0: banget,
1: ya.
0: Kak. Dan itu bikin aku makin yang kayak aduh, harus bersyukur. Pertama harus bersyukur dan bikin aku jadi ya makin tergerak lah untuk menjalankan berlalu kasih supaya gak cuma aku tapi orang lain juga bisa melihat sudut pandang aku itu loh gitu.
1: Okay. Wah, berarti setiap kegiatan kayaknya kamu apa ya menemukan gambaran baru kali ya bentuk kebahagiaan orang-orang di panti itu kayak
0: betul
1: gimana
0: banget, betul
1: gitu
0: banget,
1: ya pantes sedih sama sih ya.
0: Cuman dan itu penting banget loh Kak karena kan maksudnya di kehidupan yang sangat amat korporat dan sangat amat space ini kita suka lupa Kak akan kebahagiaan-kebahagiaan kecil tuh ternyata buat orang lain tuh hal yang besar gitu loh. Dan itu bikin kita kayak take a step back dulu from semua hal yang bikin kita kacau balau dan oh ya ternyata ada loh hal yang bisa kita syukuri dan kita bahagiakan gitu.
1: Iya, dan lucunya itu bukan lucu, menariknya malah hal-hal yang bisa bikin kita bersyukur tuh hal kecil.
0: Iya betul, itu loh Kak,
1: dengan lihat-lihat ya itu orang, lihat orang sekitar kita mungkin. Jadi kalau kamu teman-teman dua ngerasa hidup ini lagi berat banget gitu ya. Pokoknya hidup nih waduh lagi enggak ada jalan keluar, coba step back dulu gitu ya, lihat orang-orang sekitar dan kalau bisa join ya ini.
0: Join berlaku kasih.
1: Karena bisa lihat secara langsung tuh senyum-senyum anak-anak panti gitu ya. Nah, Bunga, di perjalanan komunitas yang udah 1 tahun lebih lah ya dan semoga selamanya ya sampai terus gitu ya, nyampe dudang lagi kesini. Itu pasti ada tantangan entah di lapangan entah di luar lapangan kan. Aku mau tanya yang di luar lapangan dulu. Gimana cara kamu ngebentuk bukan ngebentuk ya, mungkin kayak ngebangun bonding antar member nih gitu biar kompak, biar gak ngeluh, biar apa ya, biar satu visi terus nih konsisten.
0: Tapi sebelum itu aku juga pengen disclaimer, aku paham betul maksudnya manusia itu ada kalanya mereka semangat banget, ada kalanya mereka lagi
1: mood
0: gak,
1: lagi
0: gak mood gitu kan. Dan aku maksudnya harus paham konsep itu dulu sebelum aku maksudnya ngejudge tim aku yang misalnya mereka lagi demotivated gitu. Atau mereka yang kayak, oh awalnya semangat banget nih ikut kok tiba-tiba dia jadi turun gitu semangatnya. Nah dari pandangan aku yang itu, aku berangkat dari situ, aku jadi lebih attentive, jadi lebih sensitif aja sih terhadap mood apa ya, mood member aku gitu. Kalau misalnya mereka lagi nggak semangat ya aku tanya kenapa kok ini nggak produktif gitu loh. Nah saat aku tahu oh dia lagi ulangan atau dia lagi sakit, di situ aku baru menindaklanjuti dengan okay, aku bisa nge-cover buat kamu dulu gitu, tapi setelahnya kamu ya yang ngejalanin, karena kan maksudnya tiap anggota tuh sudah ada apa ya tupoksinya ya, pekerjaan mereka tuh apa itu. Mereka juga nggak boleh lalaikan hal itu, aku tetap harus tegas akan hal itu, tapi aku juga harus tetap manusiawi akan hal itu. Aku tetap mencoba untuk okay, aku tahu dulu nih masalah mereka apa, baru abis itu aku coba cari jalan keluarnya kayak gimana. Terus hal lain yang aku lakukan untuk cara bonding aku ke mereka adalah aku nggak mau hierarkinya tuh terlihat sih Kak. Maksudnya apa? Maksud aku nggak mau orang-orang tuh menganggap aku founder. Aku maunya kamu menganggap aku sebagai teman diskusi. Jadi aku juga mau dikritik, tapi aku juga bisa ngekritik anak-anak aku kayak gitu. Aku bisa, mereka bisa bercanda, aku juga bisa bercanda gitu. Jadi nggak, aku harap nggak ada sekat yang begitu tebel di antara aku sama anak-anak aku sih kayak gitu. Cuma ya ada kalanya aku kasih tahu mereka kalau aku punya power ini, tolong hargai dan dengarkan aku. Tapi aku percaya banget bahwa kehormatan itu adalah sesuatu yang harus kita apa ya kan, respect is earned kalau misalnya kata-kata respect is earned. Nah aku juga menjalani gagasan itu dengan okay, kalau misalnya aku pengen dihormati, aku juga harus menghormati mereka gitu. Dan bentuk aku menghormati mereka juga banyak banget Kak, kayak contohnya misalnya bukan jam kerja, aku kalau bisa gak menghubungi mereka tentang sesuatu yang tentang pekerjaan. Kalaupun memang sudah mendesak, aku pasti minta maaf juga ke mereka, maaf ya udah jam segini tapi ada info gini-gini, bisa dibalas ntar pagi aja gitu kalau misalnya mereka udah tidur atau udah lewat dari jam kerja. Paling gitu sih Kak, cara aku bonding sama anak-anak aku.
1: Wow, itu buat aku pribadi ya, nih Bunga, itu satu satu sifat leadership yang keren sih dan langka juga buat aku.
0: Oh, terima
1: gitu ya.
0: Kasih.
1: Iya, kamu tuh founder, tapi orang tuh nggak mau ngeliat kamu tuh sekaku itu, nggak mau ngeliat kamu sekiller itu,
0: iya,
1: mungkin
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita tuh teman diskusi. Kalau ada apa-apa ngobrol, kalau ada masalah kita obrolin bareng-bareng gitu
0: betul
1: ya.
0: Banget.
1: Keren sih Bunga, salut sih.
0: Aku. Terima kasih.
1: Respect pokoknya, izin.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, okay, berarti kalau bonding bisa dibilang bukan satu masalah besar ya yang dihadapi ya?
0: Bisa dibilang gitu sih, alhamdulillah sekarang.
1: Maksudnya masih aman-aman aja gitu ya sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau di lapangan sendiri tantangannya gimana nih?
0: Oh, berarti ini sama yang volunteer dan sama
1: yes,
0: yang anak panti asuhannya ya. Oke, okay, kalau yang di lapangannya jujur bervariasi ya kak ya. Salah satunya sih paling anak-anak, karena kan mereka anak-anak ya kak ya, dan anak-anak tuh tahu sendiri lah, mereka pasti akan ngikutin apa yang mereka mau.
1: Aktif
0: gitu kan,
1: banget,
0: ya kan
1: pokoknya.
0: Aktif banget kayak gitu kan. Terus ya kalau mereka nggak mood ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya, udah mereka nggak mood aja gitu kan. Paling yang di lapangan itu sih ngadepin mood anak-anak. Terus ini kak, biasanya kayak misalnya kan dapat hadiah gitu misalnya,
1: okay,
0: yang anak satu pengennya hadiah anak yang kedua gitu loh,
1: karena iri dia.
0: Iya, mereka iri-irian. Atau misalnya kayak anaknya malu pengen diajak ngomong, atau anaknya tuh harus sama temen yang inilah, pokoknya harus kelompok sama anak ini gitu, jadi nggak mau dipisah sama yang anak ini gitu misalnya. Atau yang ya gitu sih, sebenarnya beragam juga, dan cara aku menghadapi mereka ya gimana ya, karena kan maksudnya berlabuhkan itu yang memfasilitasi ya kayak. Istilahnya kayak tuan rumah lah. Jadi sebisa mungkin dari berlabokasinya juga lebih atentif, lebih sensitif juga sama mereka. Oh, mereka lagi ngamut, ya udah kami mengerti akan hal itu. Cuma ya tetap kami ngajak mereka ke apa loh acara yang lagi kita jalanin ini gitu.
1: Okay.
0: Mau kamu mood, mau enggak, ayo tapi tetap kita ajak kayak gitu. Itu kalau untuk adik-adik pantinya. Tapi kalau untuk volunteernya sejauh ini kayaknya aku alhamdulillah belum dapet apa ya? Masalah yang begitu besar, yang begitu signifikan. Paling ya masalah-masalah yang seperti datang telat, tapi kan itu maksudnya teknis dan udah diingetin juga di technical meeting. Iya. Jadi tapi kalaupun ada, setahu aku sih harusnya ada. Itu ya aku mencoba mendengar dari mereka masalah mereka apa, dan kalau misalnya memang aku bisa balik lagi, aku bisa step in dan aku bisa maksudnya mengatasi itu, ya aku bantu mereka mengatasi itu gitu.
1: Wow, oke. Okay. Berarti justru tantangan yang menarik itu bukan dari volunteer tapi dari anak-anak.
0: Iya,
1: asuhan
0: dengan
1: gitu
0: anaknya,
1: ya. Dengan sifatnya yang serandom itu kan.
0: Betul banget.
1: Cuman gimana nih Bunga? Maksud aku kayak setiap tempat pasti beda karakter anak-anaknya.
0: Iya.
1: Itu kamu punya rumus tersendiri tersendiri nggak sih biar anak-anak ini ya tetap mau tapi tetap nyaman juga nih buat ikut kegiatannya?
0: Oke, okay. Pastinya iya benar ya, ada beda-beda saat tempat, tiap tempat itu pasti beda-beda karakter anaknya. Tapi cara aku nanganin ya sama sih kak, paling adalah aku ngasih, aku tanya dulu ke mereka mood mereka lagi kayak gimana, apa yang mereka lagi mau omongin, even itu nggak ada hubungannya sama sekali sama acaranya, ya udah didengerin aja dulu. Tapi tetap kita ajak kayak, eh tapi kita lagi bikin ini loh gitu. Eh tapi kita lagi mau apa ya, lagi ada acara ini, lagi mau ini, lagi misalnya kita pancing-pancing kayak, ayo yang nanti yang pinter dapat hadiah misalnya gitu kan. Kalau most of the time sih mereka tertarik ya kalau misalnya ada kata, oh ada hadiah gitu. Cuma kalau misalnya enggak ya udah, maksudnya kita bisa apa gitu kan. Jadi paling itu sih kan dari aku untuk menangani anak-anak.
1: Soalnya kalau aku sendiri ya Bunga, belum bisa sampai sekarang kayak membujuk anak-anak gitu loh. Lebih bisa ngebujuk pasangan kayaknya.
0: Oke. Oke, kebalikannya.
1: Oh, pasangan enggak bisa dia.
0: Karena enggak punya pasangan, Kak.
1: Wah, buat teman Pro 2 itu info penting tuh. Oke, oke. Bunga, abis ini kita bakal masih lanjut ngobrolin soal komunitasnya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin ke kamu teman Pro 2, buat yang mau tanya-tanya ke Bunga ya, mau tanya IG, tanya status tadi udah disebut ya. Jangan ya, jangan ya. Boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Siapa tahu di daerah-daerah kamu ada nih panti asuhan gitu ya, yang mungkin belum didatangin nih sama berlabuh kasih. Bisa juga lewat komen di kanal YouTube kita Teman Pro 2. Jadi langsung aja mampir ke RRI Banten. Bisa juga DM aja langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Abis ini Teman Pro 2 tenang aja, Bunga gak pamit ya, masih di sini masih ngobrol. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih satu persembahan dari Starby, berikan yang terbaik.

0: Oke, balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, dan masih bareng Bunga di sini ya. Bunga, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih soal berlabuh kasih ya. Tadi sempat dibilang, sempat disinggung juga so far member ya, anak-anak tim itu ada 25 include Bunga.
1: Iya, include aku, betul.
0: Include sama Bunga ya. Nah, masing-masing tim kan pasti punya jadwalnya tersendiri, apalagi tadi anak kuliahan, nggak menentukan. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu ngikutin jadwal tim atau sebaliknya tim yang emang ngikutin jadwal kegiatan yang udah ada?
1: Okay. Itu pertanyaan yang bagus, karena itu sebenarnya adalah satu pertanyaan yang bikin aku hadir dengan sistem ini gitu. Jadi aku itu per bulan kan ada ketua pelaksana, bisa dibilang ketuplak. Itu biasanya dari anak program and operation atau anak acaranya.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, biasanya sih kalau sejauh ini aku melihatnya acara yang per bulan itu ngikutin ketuplaknya. Karena mungkin karena mereka ketuplak kali ya, mereka merasa harus wajib hadir kayak gitu. Cuma kalau misalnya, nah, setiap anak-anak aku tuh, Kak, itu dikasih jatah 2 kali izin doang. Di apa ya, di acara yang mereka wajib datang, kayak misalnya bulan Januari anak acara yang wajib hadir segini siapa namanya, terus kayak anak editing yang wajib datang tuh siapa aja namanya, terus anak administratif itu berapa yang wajib datang. Misalnya mereka nggak bisa karena ya jadwal kuliah, mereka akan dilempar ke bulan berikutnya, tapi itu hitungannya satu izin. Nah, nanti misalnya mereka nggak bisa lagi bulan depan, ya itu hitungannya 2 izin dan mereka wajib datang di setelahnya, seperti itu.
0: Oh, maksimal 2 ya. Berarti setiap kegiatan ini full team turun apa enggak?
1: Enggak, yang penting yang pada saat itu wajib bertugas harus datang.
0: Oh, itu yang nentuin kamu?
1: Dari mereka sendiri, dari jadwal mereka sendiri. Yang pokoknya aku udah ngasih sistem yang wajib datang dari divisi segini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau misalnya mereka yang wajib ini nggak bisa, ya dihitungnya izin kayak gitu. Cuma kalau yang nggak wajib datang itu boleh datang, tapi ya mereka sama sih sebenarnya kayak yang wajib datang, mereka bayar buat makan itu gitu.
0: Oke, berarti ini rolling bukan sih? Dibilang rolling ya, bisa dibilang rolling, kayak gitu ya. Dan sejauh ini sistem kayak gini aman-aman aja lah ya.
1: Sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja, cuma ya alhamdulillah juga karena banyak yang ngajak collab, jadinya kadang satu bulan tuh ketuplaknya bukan cuma dia yang tugas, tapi ada lagi Kak yang misalnya mau jadi ketuplak buat acara collab ini gitu. Iya, karena kan biasanya ada aja gitu ya mitra yang minta kolaborasi sama berlokasi di bulan yang sama. Kayak kemarin tuh ada sekitar 3 mitra yang mau berkolaborasi di bulan yang sama. Jadi di 3 acara itu ya ketuplaknya beda-beda gitu.
0: Oke, dan itu mereka yang ngajuin diri?
1: Iya.
0: Oh, bukan Bunga yang nunjuk.
1: Dari kemarin gitu, sih alhamdulillah banyak yang mereka yang mengajukan diri, tapi ya ada juga di beberapa kesempatan berlokasi yang mengajukan kolaborasi gitu.
0: Wow, berarti kalau misal sebulan tadi sampai ada banyak acara, sempat ada kekurangan tim gitu nggak, kekurangan orang gitu?
1: Aduh, kalau ditanya itu iya, jujur Kak, bahkan pernah ada satu kesempatan di mana akhirnya aku yang jadi ketuanya, maksudnya ketua pelaksananya, dan aku yang pada akhirnya mengakomodir semuanya. Dan pada saat itu karena anak-anakku pada nggak bisa, akhirnya aku apa ya ngajak volunteer yang udah pernah ikut, jadi ngajak info kayak nyebar jarkom gitu Kak ke ke grup-grup volunteer yang sebelumnya, siapa nih yang mau HTM-nya nol tapi ya bantuin aja jadi tim inti berlokasi gitu.
0: Berarti emang beberapa kali bisa dibilang ya kayak kekurangan SDM,
1: iya,
0: kayak gitu ya. Tapi untung itu jalan keluarnya ada tadi ya.
1: Iya.
0: Menghubungin yang pernah gitu ya. Berarti grup WhatsApp-nya banyak juga nih berarti.
1: Iya.
0: Aduh, aku nggak bisa tuh kalau grup WhatsApp gitu banyak gitu.
1: Karena tim keluar langsung keluar grup gitu atau gimana?
0: Biasanya kalau kegiatan udah nih, udah keluar.
1: Oh, sekeluar gitu.
0: Soalnya gimana ya, aku tuh lupaan, jadi kalau ada chat penting kadang tenggelam gitu.
1: Gak betahan gitu.
0: Gak betahan juga, notifnya banyak banget. Jadi kabur aja langsung ya.
1: Kabur aja lah, kabur aja dulu.
0: Tapi ya Bunga, gimana nih maksudnya dengan WhatsApp grup sebanyak itu, ada gak chat, maksudnya kayak chat-chat dari keluarga, dari teman yang tenggelam gitu?
1: Bisa bilang iya sih Kak, pasti. Pasti ada lah yang tenggelam karena hal itu.
0: Tapi ya kalaupun nggak dibalas bete gitu ya, tahu penyebabnya ya, ini grupnya banyak gitu soalnya ya. Oke. Dan tadi ketuplaknya masing-masing kegiatan beda-beda. Ada juga nggak yang double job gitu?
1: Iya ada Kak. Itu biasanya sih itu karena misalnya nih dia udah jadi ketuplak di bulan Maret let's say. Nah di April ketupatnya kan yang lain kan, untuk acara intinya tuh ketupatnya yang lain. Tapi tiba-tiba misalnya ada yang ngajak kolaborasi, nah kan kita harus cari dong siapa yang bisa jadi ketuplaknya ini gitu. Ya udah akhirnya yang kemarin sudah bertugas bulan lalu jadi ketuplak lagi gitu. Jadi dia double job.
0: Wah, iya. Sibuk banget pokoknya. Iya. Ini kesibukan anak kuliahnya sibuk gitu ya, kesibukan di komunitas juga sibuk. Tapi ya semoga stamina tetap ada terus lah ya, betul. Sehat-sehat selalu gitu.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih tim aku.
0: Terima kasih tim. Keren semua pokoknya. Oke, Bunga, dari semua program ya yang dijalanin gitu ya. Tapi total udah ada berapa dari awal kebentuk tim?
1: Acaranya?
0: Iya, kegiatan-kegiatan ke panti ini.
1: Kan 12 bulan berarti kan ada 12 kalau yang intinya. Nah, kalau yang kayak kolaborasi-kolaborasi gitu kayaknya 20 udah ada deh.
0: Wow.
1: 20 lebih mungkin ada.
0: Banyak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga makin banyak.
1: Amin.
0: Tapi
1: amin.
0: Di sisi lain semoga makin banyak kegiatannya, semoga makin banyak anggotanya juga.
1: Iya, betul banget.
0: Biar makin enak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ikut.
0: Ayo semua join. Join semua yang mungkin jiwa-jiwa sosialnya udah mulai kebangun gitu ya.
1: Banget.
0: Pengen ngelihat hal-hal apa ya, sederhana tapi bisa bikin bahagia. Wajib gabung kayaknya ya. Oke, Bunga, tapi kamu sendiri pernah gak pribadi nih as a founder gitu ya, sebagai ketua, ngerasa ada satu momen kayak hampir nyerah gitu.
1: Oke.
0: Kayaknya gue lanjut gak ya komunitas ini
1: menarik,
0: gitu
1: menarik,
0: pernah
1: menarik.
0: Gak?
1: Pasti ada sih Kak. Apalagi waktu itu kan aku tadi sempat mention aku tuh sebenarnya pernah punya partner. Tapi abis itu aku udah gak sama beliau lagi gitu karena kesibukan beliau juga. Itu ada banget sih Kak, perasaan-perasaan kayak duh bisa gak ya gue ngejalanin ini sendiri. Apalagi ini sedikit overshare aja, tapi kemarin tuh di saat yang aku lagi kehilangan partner aku itu, aku juga lagi lomba yang lumayan bergengsi buat kampus aku gitu.
0: Wow.
1: Jadi kan maksudnya makin
0: padet,
1: aduh
0: makin
1: ya makin aduh penuh. Bisa nggak ya bisa lombanya nggak ya gue bisa bisa nge-running berapa kasih sendiri nggak ya gue gitu, ada pasti perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi ya maksudnya aku nggak mungkin menyerah karena keraguan aku sih Kak. Balik lagi karena acara Belabukasi ini justru yang bikin aku kayaknya gue nggak bisa banget quit, karena kalau nggak karena gue orang-orang ini nggak bisa maksudnya merasakan ya tadi kayak makan donat gitu atau kayak mereka dapet apa ya penyuluhan dari kakak-kakak, ketemu sama kakak-kakak yang bisa nge-guide mereka, atau dari volunteernya juga mereka nggak bisa mendapatkan pengalaman volunteer ini dari Belabukasi. Jadi ya masih harus jalan.
0: Wah, berarti motivasinya itu ya.
1: Iya, motivasinya.
0: Again sih melihat kebahagiaan ya,
1: betul
0: bisa
1: banget,
0: bilang.
1: Betul.
0: Dan itu tapi lombanya lancar ya tapi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Juara 2. Juara 2 keren lagi. Itu kalau itu dengan kesibukan yang segitu padatnya ya. Kayaknya kalau enggak sibuk juara 1 itu kayaknya.
1: Ya Allah. Amin.
0: Oke, oke. Bunga, di sela-sela kesibukan again ya. Ini cara kamu mengatur waktu dan mood tuh gimana sih? Biar ini nih kuliah tetap happy, komunitas tetap happy kayak gitu.
1: Oke, okay, cara aku sebenarnya nih ya Kak, kalau boleh jujur, time management itu adalah salah satu hal yang aku masih struggling untuk bisa kuasai sampai sekarang.
0: Oh, iya?
1: Tapi bukan in a way that aduh, aku enggak bisa banget ngurus ini segala macam gitu kayak keteteran, tapi lebih ke aku tuh anaknya bandel, aku enggak bisa istirahat Kak. Kayak ada kerjaan dikit, ayo gas itu loh yang bikin aku kayak aku dikasih cobaan malah dicobain istilahnya kayak gitu loh Kak.
0: Iya,
1: kayak gitu loh. Yang tadinya harusnya waktu aku longgar malah ada. Tapi enggak tahu kenapa aku suka Kak kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Padahal tuh aku malah suka gitu. Jadi justru time management aku yang harus lebih aku kontrol, lebih ke gimana caranya aku enggak say yes ke setiap kali ada kesempatan tuh enggak iya ayo gas gitu loh. Gitu kan. Jadi paling kalau untuk sekarang sih cara aku untuk memanage waktu aku adalah ya itu aku lihat dulu nih mampu enggak aku untuk menjalani, terus ada benturan sama kegiatan apa ya kayak gitu. Nah, kalau misal memang ada benturan sama kegiatan lain, aku paling sortir prioritas sih Kak. Mana yang lebih prioritas, mana yang harus diselesaikan duluan, ya aku harus mengikuti itu dulu gitu, baru yang lainnya. Cuma kalau misalnya aku bisa multitasking, balik lagi karena aku anaknya suka sibuk, ya aku gas aja gitu.
0: Aduh, ini kebalik sama aku nih. Aku orang gak mau sibuk.
1: Gitu.
0: Gak mau, aduh kalau bisa rebahan tuh dari pagi.
1: Tapi sifat jeleknya Kak, aku harus sakit dulu baru aku gak berkegiatan itu jeleknya sih.
0: Waduh, berarti iya kan? Kalau belum sakit, belum meriang, belum iya, demam,
1: tapi gas. Itu gak baik teman-teman, jangan dicontoh.
0: Aktifnya sih baik, tapi kayaknya jangan over juga iya, ya gitu ya. Maksudnya kalau nyampe sakit kan agak repot juga iya, gitu ya. Berarti pernah ya nyampe sakit?
1: Pernah, nah itu justru jadi apa ya, turning point aku buat jangan kayak gini deh. Maksudnya kalau aku sakit kan nanti siapa yang ngejalanin yang lainnya iya ke depannya gitu.
0: Berarti emang tadi bener ya, diatur mana yang iya prioritas kayak gitu ya.
1: Sama paling apa ya, selip-selipin lah waktu buat nyenengin diri sendiri sih.
0: Itu wajib, wajib. Me time itu wajib banget ya. Minimal makan cilok sendiri.
1: Betul gitu banget,
0: kan, ngejus,
1: makan seblak
0: ya. Seblak? Iya. Pakai ceker gak seblak ya?
1: Pakai ceker, pakai ceker.
0: Oh pakai.
1: Aku suka ceker, kakak suka ceker gak?
0: Gak suka. Gak suka. Bentuknya serem kayak gini, takut dicakar. Oke, Bunga, dari kamu sendiri menurut kacamata Bunga sebagai founder ya, Berabukasi. Buat anak muda mungkin yang sekarang lagi dengar atau mungkin yang udah mulai kebangun rasa-rasa apa ya, peduli sosialnya tapi masih minder gitu ya, masih takut, ada gak mungkin kata-kata hari ini dari Bunga?
1: Kata-kata hari ini?
0: Iya, penyemangat nih buat okay, anak muda, bukan cuma di Banten, di luar Banten nih.
1: Oke, kalau buat aku gini sih, aku mau nyampaikan mungkin dari motivasi kenapa bikin Berlabukasi. Jadi motivasinya salah satunya adalah aku merasa pendidikan itu kunci ke semuanya ya kak. Maksudnya aku sendiri yang merasakan bahwa oh, mendapatkan pendidikan yang layak itu bikin aku, membawa aku ke kesempatan ini, kesempatan itu gitu loh. Iya kan? Yeah, yeah. Cuma sayangnya yang jadi masalah dari pendidikan adalah apalagi di Indonesia itu belum merata gitu loh. Jadi kesempatan itu juga gak semuanya bisa mengakses itu kak. Gak usah yang jauh-jauh deh, gak usah kayak misalnya oh aku bisa lomba gitu, anak-anak gimana caranya bisa lomba. Tapi sesimpel kayak mereka bisa sekolah, mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa baca di waktunya mereka yang seharusnya sudah bisa baca tuh, masih banyak ketimpangannya kak di Indonesia kayak gitu. Nah ya, nah makanya melalui Berlabukasi ataupun melalui motivasi berdirinya Berlabukasi, aku harap pemuda-pemuda di Indonesia tuh tergeraklah untuk memberikan akses yang sama untuk kesempatan kepada mereka yang belum mampu, yang mereka yang kurang mampu. Karena kan ya apa sih Indonesia emas tanpa, maksudnya anak-anak generasi mudanya yang pada akhirnya melanjutkan apa ya, cita-cita bangsa, tapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk punya akses tersebut kayak gitu. Nah makanya aku harap teman-teman di rumah kalau misalnya nonton atau denger ini, sekecil apapun effort kamu, cuma kamu jadi volunteer di Berlabukasi atau kamu volunteer di komunitas lainnya, sesimpel kamu mungkin ngajarin anak ngaji misalnya, anak-anak rumahan kamu ngaji atau ngajarin mereka bikin karya sesuatu yang melatih mental mereka untuk lebih sabar misalnya, itu tuh sangat amat berpengaruh teman-teman. Karena itu balik lagi, nggak semua anak punya kesempatan yang sama kayak kita untuk mengakses pendidikan yang layak, mengakses bagaimana sih caranya sabar, sesimpel sabar gitu loh, gimana sih caranya berbagi dengan anak-anak lainnya, bagaimana sih cara apa ya, mengeja satu kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu bisa kamu berikan kesempatan itu ke mereka melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kak gitu.
0: Iya sih ya, karena Indonesia emas ya, siapa lagi kalau bukan kita nih sebenarnya.
1: Iya, betul banget,
0: nih
1: betul.
0: Orang-orang anak muda yang masih mampu gitu ya, secara materi, secara fisik ya, come on lah gitu ya. Coba kali-kali mampir ke daerah-daerah, ke panti, join ya Berlabukasi itu ya.
1: Orang Serang, tapi kalau orang Jakarta, Tangerang mau collab sama Berlabukasi, ayo banget.
0: Boleh juga, boleh ya. Kalian jalan-jalan kayaknya ya.
1: Iya,
0: jalan-jalan. Biasanya apa, motoran gitu ya?
1: Motoran, jujur aku naik KRL sih, aku transum banget.
0: Wah, berdiri berarti ya.
1: Aku transum banget.
0: Aduh.
1: Duduk sih.
0: Oh, duduk ya.
1: Jompo ya.
0: Jompo, iya. Oke, tadi udah dengar jawabannya teman-teman dua dari Bunga, kalau sebenarnya motivasi, ini bisa bilang motivasi terbentuknya komunitas juga ya. Berarti secara gak langsung kamu itu pengen ngasih ilmu lah ya ke anak-anak panti asuhan, yang mana mereka ini sesulit itu.
1: Iya.
0: Buat dapat akses pendidikan gitu ya. Bahkan tadi baca aja kayaknya belum banyak ya.
1: Fun fact kak, waktu aku pernah ngajar di daerah Mancak, itu mereka Mancak, bahasa Inggris baru diajarin SMP. Iya kan? Nah, maksudnya hal-hal seperti itu yang bikin aku kayak, oh ternyata gue harus melakukan sesuatu nih untuk bikin perubahan sekecil apapun itu ya. Itu dengan ngajarin, waktu itu Berlabukasi juga pernah bikin acara kayak gini, jadi flashcard gitu buat ngajarin mereka bahasa Inggris pakai flashcard. Dan ya menurut aku, walaupun itu mesti acara cuma sehari dan itu acara yang mungkin orang-orang melihatnya apa sih efeknya, tapi aku harap ya bisa ada sesuatu lah yang ada-adanya bawa, dan bisa ada sesuatu yang volunteer juga bawa ke rumah gitu, motivasi baru gitu.
0: Dan ya buat bahan belajar juga ya, bisa ya, dibilang gitu ya. Wah, ini sebenarnya Bunga, kalau aku coba ngebayangin gambaran besar ini bisa jadi apa ya, satu gerakan, satu kegiatan yang gak cuman ngajarin doang nih, maksudnya gak sesederhana itu. Bisa jadi nanti mungkin kamu bakal diajak mungkin sama pemerintah mungkin gitu ya. Kode dikit ya, kode dikit. Atau sama pemerintah daerah mungkin gitu ya, biar ya itu kamu itu sebagai tanda kutip sebagai alat, bukan alat ya, wadah. Wadah gitu ya, jembatan. Buat jembatan, buat ngakses ya ini anak-anak panti asuhan yang emang secara pendidikan masih segitunya kurang ya.
1: Iya, betul.
0: Bunga ya. Di Banten juga kayaknya banyak ya yang masih kurang pendidikannya.
1: Apalagi ke daerah-daerah kecil tuh.
0: Itu tuh kurangnya emang gara-gara gak ada tenaga pengajarnya, atau secara materi juga telat kayak tadi bahasa Inggris baru diajarin SMP gitu.
1: Tapi waktu itu aku juga pernah survei ke sekolah lain ya kak. Ternyata mereka tuh yang diwajib, malah bukan bahasa Inggrisnya yang diwajibin, tapi bahasa Jasengnya yang diwajibin. Iya, jadi mungkin ya mereka mencoba untuk menjaga culture kali ya kak, preserving their culture. Cuma ya balik lagi mungkin mereka juga belum dikasih pandangan emang bisa bahasa Inggris itu bisa apa sih gitu loh, kayak bisa membawa kamu kemana sih kayak gitu loh. Tapi kita kan gak bisa nyalain mereka juga kak dengan pandangan itu, karena faktanya di lapangan pun mau lu bisa bahasa Inggris mau enggak, punya gelar atau enggak, susah kak untuk punya akses yang apa ya, yang wah gitu lah istilahnya, akses ke pekerjaan atau akses kemana-mana gitu. Jadi maksudnya kalau di dalam lingkup besarnya aja ada gambaran buruk yang seperti itu, ya kita gak bisa nyalain juga sih buat mereka. Ah, buat apa sih kalau gitu belajar bahasa Inggris, mending bahasa yang kita sering pakai aja sehari-hari gitu loh. Cuma ya itu sih makanya aku sangat amat concern terhadap pendidikan di Indonesia tuh gitu kak, karena sebegitu apa ya, hal kecil yang sebenarnya matters a lot itu tuh tidak difokuskan gitu loh. Padahal maksudnya balik lagi, pendidikan tuh kunci di semuanya sih kak. Aku percaya banget pendidikan, karena kan pendidikan tuh spektrumnya banyak ya, gak cuma bisa calistung, tapi pendidikan mental, pendidikan untuk seorang anak punya keberanian, punya confident yang mungkin kurang lebih sama kayak aku, itu tuh butuh akses ke dari pendidikan juga kan kak, dari exposure mereka terhadap pendidikan gitu. Jadi ya makanya itu sih kenapa aku bener-bener yang apa ya, punya tekad kuat untuk menggerakkan pendidikan Indonesia untuk jadi lebih baik gitu.
0: Wah, amin banget ya, pokoknya amin. Mudah-mudahan Bunga dan tim kuat selalu ya. Amin. Dan makin banyak tangan yang ngebantu.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Bukan cuma volunteer ya. Ini kode lagi ya sedikit ya. Oke, Bunga, di penghujung talk show kita, mungkin target tahun ini ada gak target besarnya? Nanti berlabuh kasih mau ngapain? Mau bikin kegiatannya mungkin di luar kegiatan kayak biasanya misal?
1: Oke, kalau untuk tahun ini, please yang di rumah aminin ya.
0: Amin, ayo kita amin bareng-bareng.
1: Kalau untuk tahun ini, aku tuh ada satu target, yaitu pengen bawa berlokasi ke rumah aku di Tangerang. Karena sentimen awalnya, soalnya aku udah kayaknya udah gak bakal di Serang. Kan aku udah skripsian kan, harus skripsian segala macam. Mungkin aku akan sering pulang ke rumah aku, dan semoga makanya aku juga bisa membawa berlokasi ke Tangerang. Tapi ya maksudnya aku pulang ke Tangerang, semoga berlokasi yang di Serangnya ada yang megang.
0: Iya, biar berkembang terus.
1: Biar berkembang gitu. Tapi aku melanjutkan lah di Tangerang. Terus ya gak cuma di Tangerang, tapi aku harap bisa di Jakarta. Kita bisa ada kolaborasi juga sama komunitas lain yang tapi alhamdulillah aku maksudnya diundang baru aja, barusan banget aku diundang untuk kumpul sama komunitas-komunitas di Jakarta nanti. Iya, jadi semoga itu bisa jadi apa ya, jembatan buat aku merealisasikan target aku di tahun ini. Selain itu, aku juga pengen sih buat ada kayak seminar, mungkin webinar yang bisa diakses sama semua orang tentang mental health atau kayak pentingnya ya pendidikan buat anak-anak, pendidikan buat orang tua ke anak-anak kayak gitu. Dan semoga ada yang melirik berlokasi untuk didanain.
0: Nah, kode ketiga tuh ya.
1: Ya gitu. Supaya, amin. Supaya berlokasi bisa berkelanjutan kayak gitu. Berkelanjutan ya.
0: Biar long last, biar makin banyak anak-anak yang dibantu ya, Bunga ya. Ya, berarti nanti kamu ke Tangerang, gak ke Serang lagi dong nanti. Gimana nanti mau ngundang ke RRI-nya nih?
1: Bisa lah.
0: Calling-calling lah ya. Bisa
1: masih
0: lah.
1: Deket kok, 1 jam doang kan ke Tangerang.
0: 1 jam, kalau naik motor jauh sih.
1: Naik motor jauh ya. Aku naik bus sih kebetulan.
0: Oke, tapi gak nyupir kan bisnya?
1: Enggak.
0: Gak jadi penumpang kan?
1: Enggak. Kalau aku yang jadi supir, bahaya itu.
0: Bukan ke Tangerang nanti ya.
1: Iya.
0: Bogor ke Bandung bisa-bisa ya.
1: Boro-boro kalau bisa keluar aja alhamdulillah itu mobilnya.
0: Oke, okay, Bunga, mudah-mudahan komunitas ini makin gede, makin ratusan Amin. Timnya, volunteernya dan makin banyak yang support ya, baik itu komunitas, mau itu orang-orang individu atau bahkan sampai ke mungkin ke pemerintah daerah Amin. Gitu ya. Semoga bisa dilihat gitu ya. Amin. Dan semoga ngebawa dampak besar ya bagi
1: Amin.
0: Bukan cuma Banten sih, Indonesia.
1: Iya, Indonesia. Amin. Terima kayak kasih gitu ya. RRI Pro 2 Banten.
0: Terakhir nih, Bunga. Yang mau ikut join gimana?
1: Yang mau ikut join ya, jadi tim inti atau jadi?
0: Tim inti. Oh, ada tim enggak inti juga ada maksudnya?
1: Ada volunteer ada.
0: Oh, boleh gimana tuh caranya okay. tuh?
1: Kalau misalnya teman-teman di rumah yang pengen ikut gerakan aku meneratakan pendidikan di Banten dulu untuk sekarang Cilegon, bisa kepoin IG-nya Berlabuhkasih @berlabuhkasih atau TikTok kami @berlabuh_kasih. Okay. So biasanya kami open volunteer itu di IG di Berlabuhkasih dan open volunteer biasanya setiap bulan. Cuma ada kalanya kami berkolaborasi dengan komunitas atau mitra lain yang bikin kami ada acara nggak cuma satu. Jadi kepoin aja IG Berlabuhkasih itu kalau misalnya open volunteer yang tiap bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi tim inti bagian dari 24 anak aku ini yang kayak sekarang yang bisa ngurusin acara Berlabuhkasih setiap bulannya, itu bisa tunggu aja di bulan Desember. Insyaallah kami akan open recruitment lagi buat tim inti dan masa jabatan teman-teman akan ada 1 tahun.
0: Oh, kayak gitu. Okay. Oh, rollingnya setiap 1 tahun
1: berarti. Iya, setiap 1 tahun kami open recruitment terus.
0: Oke, okay. Itu di Instagram.
1: Info di Instagram so. Betul.
0: Oh, pokoknya semua infonya nih di Instagram semua.
1: Ada di Instagram.
0: Ya.
1: Kalau yang konten-konten lucu imut ada di TikTok.
0: Gitu. Lucu imut ya. Ada di TikTok gitu ya. Oke, okay, Bunga, thank you banget. Udah berkesempatan abis nih langsung ke Tangerang apa gimana?
1: Aku main.
0: Oh, nongkrong dulu. Iya, wajib
1: kan itu harus ada mita.
0: Nah iya, jangan gas-gas aja.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Tapi nongkrongnya di Serang.
1: Di Serang.
0: Di Serang. Oke, ngopi lah ya malam-malam. Ngopi. Cuman jangan kebanyakan, takut gak bisa tidur.
1: Oh iya ya. Oke, okay. Aku tim maca sih. Siapa tim maca di rumah? Atau maca rumput nih? Jangan
0: tanya. Enggak ya. Tim pro maca pokoknya.
1: Tim pro maca.
0: Oke, teman pro 2. Walaupun Bunga harus ngopi, bukan ngopi sih, ngemaca ya malam ini, tapi aku bakal tetap nemenin kamu sampai jam 12. Jadi ya again, semoga lancar terus ya.
1: Iya,
0: Bunga, thank you sekali terima lagi. Salam buat tim.
1: Terima okay. kasih semuanya. Terima kasih RRI Pro Banten.
0: Thank you juga Berlabuhkasih. Ditunggu kabar baiknya.
1: Iya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Kami berdua masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu ataupun sharing cerita di Jaga Malam edisi hari ini jam 21.37 menit tanggal 16 Juni tahun 2022. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga like Instagram di @rri_pro2banten. Habis ini gue bakal angkat satu topik kayak biasa, topik Jaga Malam yang pastinya dekat dengan kita, apalagi anak-anak muda nih ya. So stay tune di sini aja.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di juga malam hari ini, teman Pro 2, gue mau ngebahas satu kejadian ya, satu fenomena sih yang sering banget kita alami sebagai manusia ya. Yaitu deja vu, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang gak tahu deja vu itu apa gitu ya. Jadi pernah gak kamu ngerasa seolah-olah kamu tuh pernah ngalamin suatu peristiwa yang sebenarnya itu tuh baru pertama kali terjadi, teman Pro 2. Seolah-olah kayak mimpi tuh jadi kenyataan gitu kan. Misalnya kamu lagi ngobrol sama orang, terus lagi ada di suatu tempat, atau lagi nonton sesuatu kejadian, tiba-tiba muncul perasaan kalau momen ini tuh pernah nih dialamin sebelumnya. Nah, fenomena ini tuh dikenal sama deja vu, teman Pro 2. Deja vu sendiri tuh berasal dari bahasa Prancis. Ini sedikit info aja, teman Pro 2, yang artinya tuh sudah pernah melihat gitu ya. Para ahli sih ngejelasin katanya deja vu tuh bukan kemampuan meramal masa depan atau tanda-tanda adanya kekuatan supernatural, mistis gitu, enggak ya. Sebaliknya, para ahli itu bilang kondisi ini itu diduga berkaitan kayak cara otak gitu, teman Pro 2, buat memproses sama menyimpan informasi. Nah, salah satu teori yang nyebutin kalau terjadinya gangguan kecil dalam pengiriman informasi ini di otak, sehingga pengalaman yang sedang berlangsung itu kayak keliru gitu dan dianggap sebagai kenangan lama. Jadi intinya ini tuh ada hubungan kuat sama memori dan perekaman informasi di otak kita gitu, teman Pro 2, yang nge-glitch atau keliru gitulah, kayak gitu ya. Otaknya nge-bug, teman Pro 2, udah kayak game ya. Nah, kalau kamu sendiri, teman Pro 2, pernah gak ngalamin deja vu paling mungkin paling unik, paling lucu, paling serem juga boleh, ada nggak kamu pengalaman kayak gitu? Boleh dong di-share, nanti bakal gue bacain, karena siapa tahu cerita deja vu versi kamu ini bisa jadi bahan obrolan yang seru buat kita di juga malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
7: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan

0: hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Tadi gue udah kenalin ya ke kamu semua yang belum tahu ya apa sih deja vu itu, dan kebetulan itu juga yang jadi bahasan gue di Jaga Malam hari ini. Emang ada yang gak tahu deja vu ya? Atau ada yang belum pernah ngalamin? Masa sih tahun kedua? Kayaknya deja vu tuh pernah deh kita alamin harusnya ya, kalau kita tuh udah mulai remaja mungkin, udah mulai punya pikiran, bisa berpikir gitu ya. Nah, kan tadi juga gue sempat nanya, kira-kira kamu ada nggak gitu ya, kayak pengalaman-pengalaman soal deja vu ini. Yang pertama ini ada nih dari Galang, teman Perido di Ciracas, katanya, wah gue sering banget ngalamin deja vu, kadang lagi ngobrol sama temen, terus ngerasa kayak percakapan itu pernah kejadian persis sebelumnya. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya, jadi nggak seserem yang gue kira, katanya. Terus next, ini dari Farel ya, tahun 2. Farel, jujur aja katanya tiap ngalamin deja vu gue langsung bengong beberapa detik, rasanya aneh banget karena situasinya kayak kenal aja gitu. Setelah dengar penjelasan tadi jadi lebih paham, ternyata itu normal. Terus yang terakhir, yang ketiga ya, teman Pro 2, ini dari Kak Putri ya. Putri ini katanya, dulu gue mikir deja vu itu semacam firasat atau tanda-tanda tertentu, ternyata cuman cara otak memproses informasi ya. Menarik juga, jadi nambah pengetahuan baru buat gua. Wah, tapi ya sih teman Pro 2, kamu semua dulu gitu gak sih waktu deja vu ngalamin tuh kayaknya ini tanda-tanda gua nih kayaknya punya kekuatan super deh. Tapi emang ternyata enggak ya teman Pro 2, walaupun itu masih teori ya, karena pada dasarnya kan itu belum bisa dipastikan secara science, itu masih teori tahun kedua ya. Aku sih nganggap itu tuh ya sebagian mungkin dari keajaiban manusia aja sih. Kayak miracle ya, sama kayak mungkin banyak orang-orang yang ngalamin mati suri gitu kan, terus lucid dream. Nah itu menurut gua itu kayak selevel nih sama deja vu ini, kayak itu tuh sisi unik ya, sisi miracle-nya manusia tahun kedua. Gimana, kamu setuju gak sih sama gua?

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, ada satu requestan lagu yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 Banten ini dari Zulia. Ini ya, teman Pro 2, katanya malam kah? Pro 2 juga malam, boleh request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak, stay tune di RRI Digital ya kak. Thank you banget buat kamu, kak Zulia, yang udah request nih ya. Zulia ini salah satu teman Pro 2 yang cukup rutin ya minta diputerin lagunya NG Carvalho, apalagi yang remuk ini. Tapi semoga hati kamu gak dalam keadaan yang remuk ya kak Zulia. So ini kita dengerin dulu lagu yang udah di request NG Carvalho, Remuk.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Oke, tahun kedua udah hampir jam 11, itu tandanya gue harus pamit undur diri. Thank you banget buat kamu yang udah kirim-kirim respon, ya, kirim-kirim jawaban, request lagu juga di juga malam hari ini. Thank you banget. Semangat buat besok ya, walaupun hari ini libur, besok harus kembali aktivitas ya. Harusnya kamu udah reset energi ya di hari ini kan libur, udah rebahan full, udah healing-healing. Jadi makin siap deh buat menghadapi aktivitas besok nih yang padat ya pastinya. Jangan lupa buat dengerin terus Pro 2 Banten di manapun kapanpun teman Pro 2, karena kita siap nemenin kamu dari subuh sampai larut malam. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim,
taatilah Nabi Muhammad.

akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga, dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri. Tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum, tahiyatul Islam, tahiyatu ahli jannah. Dan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram.

indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggung jawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antara ini ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengintensifkan efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pemanfaatan teknologi digital terintegrasi. Langkah taktis ini dibahas dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid. Pada Selasa kemarin, dalam arahannya Bupati Maishal Rashid menegaskan komitmen daerah untuk mengembangkan aplikasi khusus MBG sebagai platform terpusat guna mengeliminasi kendala pelaporan manual di lapangan.

Timnas Prancis membuka grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Timnas Senegal di Stadion MetLife New Jersey. Berkat kemenangan ini, Prancis kini berada di peringkat pertama klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Senegal harus terdampar ke posisi juru kunci klasemen sementara tanpa poin dari 1 laga.

0: Terakhir, nomor 2, penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapatkan predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk ke dalam kategori Songwriters Hall of Fame. Dan penghargaan ini berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka. Sekian Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Menten, teman-teman baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di hari ini. Aku Sarah Ganelvi, jadi penguasa pagi lagi ya di Pro 2 FM Banten. Dan bakal jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 di Sepada sampai jam 10. Dan lanjut lagi di Santai Siang sampai jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin hari ini udah mulai beraktivitas lagi, karena kemarin udah santai-santai ya, tanggal merah gitu kan ya. Walaupun hari Seninnya kejepit gak apa-apa, Selasanya libur, dan hari ini hari Rabu gitu ya, udah mulai lagi beraktivitas. Semoga di hari ini semua segala sesuatu yang mau kamu lakuin, segala urusan bisa lancar ya, sama Pro 2 tanpa ada huru hara. Dan pastinya ditemenin sama aku Sarah Ganelvi di Pro 2 FM Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, sebentar lagi aku bakal kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini bakal cerah kah, berawan kah, atau hujan kah? Jadi yang pengen tahu, stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Halo, satu koma enam Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahu Broadway sekarang aku mau spill perkiraan cuaca wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya di hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026, teman Broadway dari BMKG pastinya. Di pagi hari ini di Provinsi Benten bakal cerah berawan, teman Broadway. Kamu udah bisa ngelihat sinar matahari pagi ya. Kalau aku ngintip dari studio sih udah ada sinar matahari pagi ya, teman Broadway. Kita masuk ke siang hari di wilayah Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Jiput, Mandalawangi, Cibeber, Lebak Gedong dan juga pada Rincang, teman Produa. Enggak cuma ada potensi hujan sedang, di siang hari juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Cikesik, Panimbang, Munjul, Panggarangan, terus juga Bayah, Muncang, Lewidamar, Gunung Kencana, Sajira, lanjut lagi ke Cirinten, Cilegon, Serang, Kramat Watu, Ciruas, Anyer, Pasar Kemis, Cikupa, Cisauk, Karawaci, terus juga Cibodas, Serpong, dan juga Ciputat. Masuk ke malam hari, ternyata di wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan, dan ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di daerah Panimbang, terus juga Munjul, Gunung Kencana, Banjarsari, Maja, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Tunjung Teja, Jawilen, Tiga Raksa, terus juga Jambe, Cisauk, dan juga Serpong. Sedangkan untuk perkiraan cuaca dini hari ini diperkirakan bakal cerah berawan, teman Produa, di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Jadi, masih ada potensi hujan yang bakal turun di hari ini, teman Produa, yang berpotensi turun di siang hari dan juga malam hari. Jadi, untuk kamu yang mungkin ada rencana mau keluar gitu kan di siang dan malam hari, jangan lupa jas hujan dan payung untuk jaga-jaga teman Produa. Dan kamu juga perlu sesekali update ngecek update perkiraan cuaca dari BMKG.

0: kali ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah deals pada pilih lagu kamu. Aku juga udah up musisi yang harus kamu pilih di hari ini. Aku nge-up 3 girl group Korea Selatan ya. Ada Itzy, terus juga Heart to Heart, dan juga Jidol. Teman Pro 2 yang harus kamu pilih satu tuh di antara mereka bertiga, yang nanti di jam 7.30 bakal aku kasih tahu yang vote paling banyak, bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Kamu tinggal tap story-nya sampai yang terakhir. Dan sekalian untuk kamu yang belum follow Instagram Pro 2, sekalian